sulit karena ketika kita mulai meragukan Tuhan, benar kasih iblis akan mulai mempermainkan kita lebih jauh lagi. Gitu ya. Mempermainkan kita lebih jauh lagi. Bahkan walaupun Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, setan bisa bicara. Itu tadi beneran Yesus enggak? Jangan-jangan itu cuma ya khayalanmu atau yang lain, benar dikasih. Itu dia bahayanya kesesatan. Oke, terima kasih untuk Anda yang bergabung di jalur Facebook Star FM. Ada Asian, Teguh Arianto, Ibu Endang Astuti, Bertilian ini, Kristianto Fatoni, Om Yudi, ada Bapak Bambang Wahyudi, Solikin, Mas Yustadi Kuncoro, Novi Margareta, ada Santi Endrawati, Andi Palar Setiawan, Dewi Ros, Ibu Katarina Nuno, Kartini Harjo, Abah Wais Sesamplangan, dan juga Ava Republik. Juga ada Ibu Wayati ya, dan Ibu Hendarina Hanenci Erin. Terima kasih buat bersamanya. Ada Asian mengucapkan shalom, selamat pagi kok Yulia. Saat kita dizolimi dan kita tidak membalasnya, tanpa sadar kita sudah melakukan kasih, karena kasih tidak berbuat jahat kepada sesama. Dan seluruh hukum Taurat dapat diringkas dalam satu perintah ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan jika tanpa kasih, hidup kita tidak akan berarti. Betul sekali. Requestnya kasih ya, dari Talita, Dudu, dan Roni. Ya, terima kasih Ko Julius. Sama-sama. Ibu Hendarina Halenci Erin mengucapkan shalom, selamat pagi PTL, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi juga untuk Ibu Katarina Nunuk mengucapkan shalom, tim PTL yang bertugas menyapa semua pendengar setia PTL dan anggota grup Bintang. Kata berkat yang dibagikan mudah mengatakannya, tapi untuk melakukannya perlu kuasa Roh Kudus. Betul. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bukan hal yang mudah, dikasih. Ini butuh kekuatan dari Tuhan yang nggak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Requestnya Bapak sentuh hatiku, Gusti Yesus memberkati. Kiranya Tuhan yang memampukan selalu ya. Ada Om Yudi mengucapkan selamat pagi PTL, selamat pagi Mas Julius, menyapa semua pendengar PTL tercinta dimanapun berada, salam persaudaraan dalam kasih Tuhan. Ucapannya good morning, happy Wednesday ya. Bahwa sesamplangan juga dari Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah, kiranya Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia ini. Tuhan berkati. Dan langsung saya akan hadirkan yang satu ini, satu pujian yang mengingatkan kita tentang kasih. Ini yang terutama dalam hidup kita, yang jangan pernah hilang. Talita Dudu bersama dengan Roni dengan kasih.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 FM, satu pujian baru saja di penolong yang setia dari meditasi dan putaran. Sebelum kita berdoa, saya hadirkan yang satu ini dari Regina dengan Kaulah Perisaiku.

kami boleh berada di jalan yang benar selalu, mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, dan kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu walaupun tidak mudah dan penuh perjuangan, tapi kami percaya bahwa ujung dari semuanya adalah kehidupan yang berbahagia sama dengan Tuhan selamanya. Dan apapun yang kami alami di dunia ini tidak bisa sebanding dengan apa yang akan kami alami kelak. Karena itu biar setiap kami boleh kuat, teguh di dalam Engkau, tidak bergoncang, tetap percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan yang baru. Berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan diri Krian, Tuhan menjamah kehidupannya, dan berkati supaya tetap setia juga Ibu Emi dikuatkan dengan kepercayaan kuasa bilur-Mu menyembuhkan dari setiap sakit, penyakit. Pagi ini kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami serahkan juga untuk Ibu Katarina Nunuk dalam setiap pergumulan yang ada. Kami percaya Tuhan yang memampukan dia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati dalam pelayanannya, kesehatan, pekerjaan, dan usaha sekeluarga, Tuhan yang memberkati senantiasa. Terima kasih yang bersyukur, menyerahkan juga untuk Om Yudi dalam pekerjaan, kesehatan, dan usahanya. Yang bersyukur buat hari ini. Dan menyerahkan juga untuk setiap mereka yang sakit, kami cari kesembuhan, yang susah dan penghiburan, yang berbeban berat dan kelepasan, yang mengalami masalah boleh mendapat jalan keluar, yang melihat jalan buntu boleh mengalami terobosan. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami sanggup menanggung segala perkara. Berkati Radio Star FM, Bapak Anugerah Sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman. Menyerahkan doa kami sepenuhnya dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. 105,5 Star FM, terima kasih kini sampai di sini kebersamaan kita. Kini saya Julius Kurniawan pamit ya. Saya tutup dengan satu pujian dari GMS Live dengan Di Luar Pikiran. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, sehat semuanya ya. Akhir-akhir ini banyak sekali yang sedang kena flu atau sakit ya. Ponakan saya tadi malam cerita di rumah sakit full, banyak sekali orang sakit kena flu dan lain sebagainya ya. Dan tadi malam juga anak saya terbangun gitu ya, terjaga di tengah malam muntah, badannya anget, batuk pilek ternyata. Nah, warga Star semuanya saja jaga kesehatannya ya, berolahraga yang cukup, makan makanan yang sehat ya. Saya doakan semuanya saja sehat selalu, panjang umur dan semangat penuh sukacita dalam aktivitas Anda. Kami yakin Tuhan akan memberkati semuanya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan yang bertugas pagi hari ini. Doa terbaik buat warga Star semuanya. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
6: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
5: Sukses dong, Venacare.
6: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
5: Sama, herbal Venacare setiap hari.
6: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
5: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Yenina ya?
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow.
3: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Wah, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik warga Star, saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Abah Wesel Samplangan, selamat pagi yang ada di Gianyar Bali ya. Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Doa terbaik juga buat Abah Wesel Samplangan sekeluarga. Buat Ibu Wahyu dan juga Pak Minto, sehat selalu, tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Menyapa juga ada Bapak Asian, shalom, selamat pagi. Saat ini Situbondo panas, anginnya kenceng dan lagi siap-siap kirim kopi ke batalion. Oke, dilancarkan semuanya ya Ko ya. Semangat buat kita semua dan bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan tekunlah di dalam doa, maka akan dibukakan pintu bagimu. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih. Om Yudi dari Probolinggo hadir ya. Menu hari ini sayur bening bayam seger tenan, dadar jagung goreng tempe nyambel lalapan manisa sama sawi rebus. Sehat selalu ya, makanan sehat, badan juga sehat. Kerupuk ojo lali, iya nanti gak bunyi, gak krim-krim riuk nanti. Oke, selamat bertugas saja, tetap semangat. Sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Baik, terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung. Dan saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi Rabu 9 September 2026 bersama dengan saya, Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Surabaya. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bersama tim gabungan lintas instansi bergerak cepat menindaklanjuti insiden kebakaran gudang PT Wings Surya yang berdampak pada kemunculan busa dan pencemaran di alur sungai wilayah Surabaya. Berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan koordinasi intensif, Kepala DLH Provinsi Jatim Nurholis menginformasikan bahwa fenomena busa di sungai tersebut memang bersumber dari insiden kebakaran di fasilitas PT Wings Surya. Berita kedua datang dari Pandeglang. Sebuah speedboat yang membawa 8 orang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, Selasa 8 September 2026. Tim SAR gabungan langsung melakukan operasi pencarian, namun hingga hari pertama operasi belum menemukan keberadaan kapal maupun 8 orang di dalamnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten selaku SAR Mission Coordinator Al Amrat mengatakan 8 orang yang berada di dalam speedboat tersebut terdiri dari 2 awak kapal, seorang guide, serta 5 jurnalis. Setelah menerima laporan tim Rescue Unit Siaga, Pandeglang bergerak menuju lokasi kejadian sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Tim melakukan penyisiran ke arah Krakatau dan sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi lokasi keberadaan speedboat tersebut. Star News pagi hari ini kami tutup dengan berita perakiraan cuaca. Surabaya dan sekitarnya diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 6 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 8.04 waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Rano Karno dengan judul Bukalah Kacamatamu sudah menyapa kita di awal program Star Memory. Untuk hari ini, edisi Rabu tanggal 9 September 2026. Untuk 3 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas. Kita tinggalkan dulu Rano Karno kali ini. Ada satu lagu dari Juwita dengan Tragedi Buah Apel.

105,5 Star FM dari Juwita dengan Tragedi Buah Apel, yang sebenarnya ini dulu lagunya kali pertama dipopulerkan oleh Anita Sarawak. Versinya Juwita sendiri, aransemennya lebih modern dibandingkan versinya Anita Sarawak, dan ada versi Gito Rolis juga. Karena versinya Juwita ini rilis tahun 2011, warga Star. Lagu-lagu lain masih siap untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kalau mau bergabung dengan kami, berinteraksi dengan kami, bisa kirim pesan singkat melalui 081-831-0755 atau bisa komen ke media sosial di halaman Facebook Star 105.5 FM. Bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kami lanjutkan dengan duet Yuni Syara dan Iwa K dalam Aku Jadi Bingung.

0: with you
1: home. 105,5 Star FM, satu lagu yang diambil dari album My Everything milik Ariana Grande. Ada One Last Time. Lagu yang bisa dibilang kayak mengangkat namanya Ariana Grande juga. Walaupun lagu-lagu dia sebelumnya juga sama bagusnya dan sama ngehitsnya. Karena penyanyi yang satu ini tuh gak cuma cantik, gak cuma karena mengandalkan nama orang tuanya, tapi juga dia tuh punya bakat. Dan sudah merintis karirnya di dunia showbiz itu sejak dia masih sangat remaja. Jadi kayak ketika dia menjadi penyanyi, musisi, penulis lagu, itu benar-benar paket lengkap gitu. Walaupun sekarang Ariana Grande juga menjadi sorotan karena kondisi fisiknya, kemudian karena banyak sekali seperti teori-teori liarnya para fans yang menyebutkan kalau Ariana Grande kena ini, kena itu, dia sedang kena masalah dan bla bla bla. Cuman para fans ini, sisi positifnya adalah mendukung ketika si Ariana ini sempat membuat statement melalui agensinya kalau dia akan mengambil jeda waktu setelah perilisan albumnya yang terbaru, yaitu Petal. One Last Time kebetulan pagi hari ini hadir karena permintaan dari warga Star. Ada Rere di Pandaan, sudah kami hadirkan lagunya dan selamat mendengarkan untuk Anda. Ada Bu Sugeng dari Probolinggo, apa kabar ibu? Untuk requestnya pagi hari ini dari Grace Simon yang Lihatlah Air Mataku. Salamnya untuk semuanya saja, terima kasih. Dan saya juga ketemu dengan Ica yang menantikan lagu lama milik Backstreet Boys, judulnya Shape of My Heart. Ini tema lagunya mirip-mirip sama One Last Time tadi. Cuman kalau One Last Time itu kayak lebih, apa istilahnya itu ya, lebih frontal gitu ya. Sementara kalau Shape of My Heart itu kayak yang, ya masih awal-awal. Kayak dia menyesalnya itu bener, belum yang menyesal banget sampai ngambil tindakan ekstrim. Kayak di lagu One Last Time. Kayak di lagu One Last Time kan kayak si subjeknya ini kayak gak peduli, udahlah kamu mau sama siapa, yang penting aku sama kamu gitu kan. Ekstrim sekali. Oke, biar gak makan waktu lama, langsung kami hadirkan lagunya untuk Anda, Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
1: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
2: minyak gosok, cap tunggal.
1: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar. Mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya. Soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari penyanyi kemudian aktris yang populer di era 70-an. Ini mungkin yang kenal dengan selebriti yang satu ini, mamah kita gitu atau kakek nenek kita. Gracie Mon sendiri bisa dibilang adalah salah satu harta berharganya Indonesia karena sering sekali mewakili Indonesia dalam ASEAN Pop Song. Jadi skala ASEAN gitu ya, suaranya juga khas sekali. Di era 70-an memang suara sejenis Gracie Mon ini memang cukup populer. Apalagi ketika bernyanyi itu benar-benar sangat terdengar emosional. Tapi Gracie Mon ini yang cukup terkenal adalah ketika dia menyanyikan lagu karya dari Titiek Puspa yang berjudul Bing, yang mana lagu ini sendiri diciptakan oleh Titiek Puspa untuk mengenang idolanya, yaitu mendiang Bing Slamet, seorang seniman yang bisa dibilang multitalenta pada zamannya. Oke, kita tinggalkan dulu Gracie Mon, lagunya Lihat Air Mata. Kebetulan pagi hari ini tadi hadir karena permintaan dari Bu Sugeng yang ada di Probolinggo. Dan saya mau menyapa Pak Purmanam di Pasuruan Kota. Selamat pagi Bapak, yang menunggu kemunculan lagu dari Nafa Urbah, judulnya Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Menyapa untuk segenap kru Star FM, juga rekan-rekan PDW yang lagi beraktivitas pagi hari ini, serta warga Star semua tanpa terkecuali dimanapun berada. Selamat beraktivitas, salam sehat, sejahtera, dan umur panjang berkah dalam. Terima kasih. Dan juga di sini tadi ada Bu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo, yang request lagu dari Diana Ross, judulnya When You Tell Me That You Love Me. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih. Terima kasih kembali. Kalau begitu kita langsung simak dulu lagu dari Nafa Urbah, ada Hatiku Bagai di Sangkar Emas.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tau.
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Taylor Swift ada Fearless, Berani. Lagu yang pagi hari ini di request sama Isti. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda. Saya juga ingin menyapa Shiva yang request lagu dari Maher Zain judulnya For the Rest of My Life, sepanjang hidup kalau diterjemahkan secara bebas, karena ada tuh versi bahasa Indonesianya. Kemudian di sini juga ketemu dengan Laila di Pandaan yang request Seberapa Pantas dari Sheila on 7. Ada juga Raka yang menantikan Bila Rasaku Ini Rasamu. Bukan Bila Rasaku Ini Rasaku ya. Bila Rasaku Ini Rasamu, lagunya Chris Patti. Terus Aira request lagu dari Dewa 19. Ini judulnya Arjuna Mencari Cinta. Ada yang bilang juga judulnya Arjuna atau Akulah Arjuna. Dan kemudian Bulan di Pandaan yang request lagu Rindu Dalam Hati. Wah, kalau versinya Arsy sama Brisia ini kayaknya belum bisa masuk di Star Memory deh, seingat saya ya. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan warga Star yang belum mendaftarkan putra-putrinya, keponakannya, sepupunya, adiknya untuk mengikuti lomba mewarnai yang diselenggarakan Radio Star FM bekerjasama dengan KFC dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Temanya adalah Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu tanggal 20 September mulai jam 7 pagi dan Anda bisa memilih kategori lomba yang sesuai untuk anak-anak. Ada kategori A untuk usia 4-6 tahun dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. 12 pemenang yang berhasil, yang terpilih nanti berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, kemudian goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Dan buruan daftar ya, karena kuota terbatas, ditutup sampai 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa WhatsApp ke Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lagu berikut ini warga Star sempat dilarang di Malaysia karena dianggap mengandung kosakata yang kurang pantas. Padahal kosakata itu di Indonesia kayak hal yang biasa. Dari Sheila on 7 kami hadirkan Seberapa Pantas.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please. Gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: memang terlanjur mencintaimu.
1: ...105,5 Star FM dari Chris Patih dengan Bila Rasaku Ini Rasamu, yang diambil dari album Tak Lekang Oleh Waktu. Band yang terkenal dengan lagu-lagu melonya, lagu-lagu baladanya. Bukan berarti Chris Patih gak punya lagu yang tidak sedih nuansanya. Ada ya lagu yang memang bernuansa bahagia, tapi kurang populer dibandingkan lagu-lagu mereka yang temanya patah hati, ditinggalkan, lagu-lagu balada yang bikin nangis. Oke, selamat pagi buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Dan saya menyapa dulu untuk warga Star yang kembali mengirimkan pesan singkatnya. Di sini ada Bams di Sidoarjo yang request lagu dari Spice Girls, judulnya Viva Forever. Salamnya untuk Frankie, kemudian Remy, Indah, Nana, Sela, dan semuanya. Selamat pagi dan terima kasih sama-sama. Halo juga untuk Om Yudi di Probolinggo. Selamat pagi Mbak Uzi, gabung aku Mbak. Dengerin lagu Indonesia. Selama ini pasti requestnya lagu mancanegara. Tapi kali ini requestnya Potret Kasih dari Diah Iskandar. Makasih Mbak Uzi, selamat bertugas aja ya. Tetap semangat. Terima kasih untuk Om Yudi. Tetap sehat juga dan tetap semangat untuk Anda. Ada Aza yang request lagu Tercipta Untukku dari Ungu. Kemudian di sini ada Sisil juga yang menunggu kemunculan Raisa dengan Mantan Terindah. Siapakah itu mantan terindahnya? Saya juga ketemu dengan Iva di Kepulungan yang menantikan lagu dari Hijau Daun, judulnya Cobalah, Terima Kasih. Kemudian ada Ica yang tadi request lagu dari Backstreet Boys, judulnya Shape of My Heart. Kemudian di sini juga ada Amel. Amel ini sebenarnya sepertinya lagunya, bukan sepertinya ya, tapi sebenarnya lagunya lebih cocok di Rock Hits atau di Radioactive. Kalau Rock Hits itu setiap Senin sampai Jumat mulai jam 8 malam. Sementara kalau Radioactive itu setiap hari Sabtu mulai jam 5 sore. Dian, apa kabar? Requestnya dari Sherina dengan Geregetan. Kemudian ada Iskarima yang request Baby Doll dengan Utopia. Baby Doll dari Utopia, kebalik sampai ngomongnya. Kemudian ada Tania yang request lagu dari Katy Perry, judulnya Dark Horse. Dan juga Salsa, requestnya Justin Bieber dengan Never Say Never. Tapi kali ini kita dengarkan dulu. Konon ini adalah penutup era 90-an. Lagu yang menjadi penutup era 90-an. Setuju gak sih warga Star? Ada Spice Girls dengan Viva Forever.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
0: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap

0: going back.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5

0: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang dirilis tahun 2008 oleh Hijau Daun, ada Cobalah. Sekarang vokalisnya lebih aktif sebagai konten kreator ya. Banyak loh sekarang musisi, entah dia ini solois atau band gitu, yang berlomba-lomba bikin konten di akun media sosial mereka masing-masing. Ya, namanya zaman gitu ya, berkembang. Musisi sekarang gak cuma dituntut untuk bikin lagu-lagu bagus, tapi juga lebih kreatif di bidang lain. Kayak misalnya dia juga acting, dia juga bikin konten, dia jadi influencer. Apalagi di era serba digital sekarang, orang itu jadi berlomba-lomba makin mengembangkan kreativitas. Termasuk Radio Star FM juga, kami bukan cuma radio yang Anda dengarkan sebagai teman aktivitas sehari-hari. Karena kami juga punya program edukatif bernama Star Kids. Star Kids ini mengajak warga Star, terutama para generasi muda, untuk lebih banyak belajar, tapi belajarnya itu gak cuma teori, tapi datang langsung ke tempatnya. Jadi kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk kegiatan sekolah, terutama di mana para murid, khususnya para pelajar TK dan SD, bisa belajar langsung tentang cara kerja radio. Kemudian bisa belajar juga tentang profesi penyiar, public speaking, dan juga bisa lihat studio Star FM dengan tour radio, dan yang pasti nyobain rasanya siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Anda bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut. Seperti apa sih keseruannya? Bisa cek di Instagram dan TikTok at starfm105.5 atau starkids_pandaan. Kali ini kami lanjut dulu dengan lagu dari Sherina Munaf, ada Gergetan.

105,5 Star FM. Jadi ceritanya ketika Sherina ini mendengarkan rekaman-rekaman lama album-album milik papahnya, dia menemukan lagu Gregetan ini yang dulu itu dipopulerkan oleh grup bernama Giant Step. Jadi di Giant Step ini ceritanya papahnya Sherina ini jadi personilnya, jadi membernya gitu ya kalau bahasa zaman sekarang. Terus si Sherina ini ngerasa lagunya kok lucu ya, catchy gitu. Akhirnya dia kemudian punya ide untuk merimek kembali lagu Gregetan jadi versinya dia sendiri dan dirilis tahun 2009 lewat album Gemini. Kenapa judulnya Gemini? Karena zodiaknya Sherina itu Gemini. Oke, kita tinggalkan dulu Gregetan yang mungkin pagi hari ini juga gregetan. Karena bisnis udah jalan lama tapi pelanggan gak nambah-nambah. Nah mungkin ini bisa jadi cara kita promosinya masih belum maksimal. Coba deh mulai saat ini berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma itu warga Star, di NetDreams ini juga dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis dan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang bisnisnya berada di Malang dan sekitarnya. Tapi kalau bisnisnya ada di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi juga website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Run, ada Selamat Pagi.

105,5 Star FM. Simple aja judul lagunya, Selamat Pagi. Tapi berhasil bikin kita jadi lebih semangat lagi pagi hari ini. Mudah-mudahan ya. Lagu yang diminta sama Vivi, Selamat Pagi dan Selamat Beraktivitas untuk Anda. Nah, beda nih sama requestnya Zia. Dia requestnya The Lazy Song. Aduh, mudah-mudahan pagi hari ini gak lagi males ya. Lagu dari Bruno Mars. Emang sih lagunya asik, tapi jangan sampai bikin kita males-malesan. Rin, apa kabar untuk requestnya pagi hari ini dari Bondan featuring Fatal Black yang ya sudahlah, pasrah aja. Tadi juga ada Sheva yang request lagu tentang Aku dan Dia dari Kangen Band. Kemudian ada Novi yang request Siapa di Hatimu. Karina, apa kabar? Lagu Terpukaunya tadi sudah muncul ya dari Astrid. Kemudian ada Aza, nama Aza banyak banget ya. Requestnya Dirantai Digelangi Rindu, versinya terserah. Kemudian ada Tina yang request lagu dari Rosa, Atas Nama Cinta. Yang sudah kirim komentar lewat halaman Facebook juga, Selamat Pagi. Ada Mas Iki yang menunggu kemunculan Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu atau Jerox dengan Ceria. Kemudian ada Abah Waisel, Selamat Pagi. Mas Toto requestnya dari Iwan Fals, judulnya Iwan Fals zaman-zaman segitu emang lagunya pedes ya. Om Yudi, apa kabar? Selamat pagi. Juga ada Presto yang menantikan Rini Tomboy dari Ahmad Albar. Ada Aladin yang menunggu kemunculan Pas Band dengan Menyambut Pagi. Untuk mbaknya sukses selalu, terima kasih. Aku Tak Biasa dari Aldarisma ditunggu sama Marcel. Salam nostalgia juga untuk Anda. Ada Camang Mustika juga, selamat pagi. Sehat selalu juga untuk Anda. Kemudian Pak Asien. Dari situ Bondo hadir, Mbak. Kalau cuacanya seperti biasa, panas. Sama. Anginnya kenceng banget ya kalau di sini. Kadang-kadang kenceng, kadang nggak ada angin. Terus di tempat kami di situ Bondo, langka BBM sampai ngantri. Di sini sih alhamdulillah ngantri tetap, BBM juga lancar. Tapi tetap semangat, betul. Kalau nggak ono, didorong aja. Sekalian olahraga ya, keluar kalori ya. Requestnya I Still Believe in You dari Vince Gill. Terima kasih untuk Mbak Uzi, sehat selalu. Dan kiranya Allah selalu menyertai Mbak Uzi dimanapun berada, amin. Terima kasih untuk Pak Asien. Juga ada Pak John yang menunggu kemunculan, nah ini grupnya Iwan Fals, namanya Suami. Kenapa namanya Suami ya? Karena personilnya para suami. Sudah berstatus suami semua. Oke, warga Star, sebelum kita mendengarkan lagu yang sudah kami siapkan, jangan lupa Anda harus sedia produk yang satu ini, biar kalau tiba-tiba badan gak enak nih, kita gak buru-buru minum obat ya. Cuaca ini kan memang gak bisa diprediksi, sama sakit juga gak bisa diprediksi. Tapi kalau udah sakit, coba diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan minyak gosok cap tunggal ini bisa kita dapatkan di apotek atau toko terdekat. Kalau untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Lagu berikut ini judulnya Boleh Males, tapi semoga bikin Anda tetap semangat. Today I-

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lewat lagu ini, Bondan Prakoso ngajak kita untuk pasrah. Bukan nyerah ya, beda, pasrah sama nyerah. Kalau pasrah tuh artinya gini, kita udah berusaha, kita udah bekerja keras, kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, tapi pada akhirnya nanti hasilnya ya tetap bukan kita yang menentukan. Jadi disitulah letak kepasrahan, artinya ya udah, kita kalau udah berusaha, selebihnya kita pasrahkan pada Tuhan, intinya gitu. Tapi kalau nggak berhasil gimana? Ya udahlah. Jadi gak usah dibikin ribet, gak usah dibikin berat, gak usah menyesal atau gak usah menyalahkan diri sendiri. Cukup ucapkan, ya udahlah, mungkin memang belum waktunya. Mungkin belum saatnya gitu. Ya sudahlah, lagu yang dirilis tahun 2010 lewat album For All. Salah satu lagu yang cukup menarik dari Bondan Prakoso dan sampai saat ini masih sering sekali dimainkan atau dinyanyikan kayak sebagai pengingat buat kita, yaitu tadi untuk istilahnya menerima apapun keadaan yang sedang kita alami saat ini. Selamat pagi untuk siapakah ini, Ara di Pandaan, Just the Way You Are nya disimpan dulu ya, karena tadi Bruno Mars sudah hadir dengan The Lazy Song. Ada juga Rizky yang menantikan lagu dari Adele. Ada juga Fatma yang menunggu kemunculan lagu berjudul Siapa di Hatimu. Siapa kira-kira? Ada Sari juga yang request Mama Papa Larang. Selamat pagi untuk Zam, menantikan lagu dari Payung Teduh, ini saya cek dulu. Kemudian Kia menunggu kemunculan Justin Bieber dengan Down to Earth. Tadi juga ada yang request Justin Bieber ya. Kemudian ada Pak Tris di Sidoarjo. Selamat pagi Pak Tris. Minta lagu Sejak Ada Dia dari Nia Daniati. Untuk semua penggemar Star Memory, salam bahagia. Untuk Mbak Uzi, salam sejahtera, selamat bertugas. Terima kasih. Bu Anis, apa kabar yang ada di Bangil Pasuruan? Requestnya Hati Yang Kau Sakiti atau Burung-Burung Putih. Corin Valencia Hans juga selamat pagi, juga Bu Nini di situ Bondo. Yang pagi hari ini menunggu kemunculan lagu dari Mayang Sari. Salah satu dari di antara Tiada Lagi atau Ku Salah Menilai. Kemudian ada Bu Ayu dari Sidoarjo. Walaupun sekarang udah bulan September, tapi requestnya tetap Januari ya Bu ya. Januarinya Glenn Fredly. Kemudian ada Hendrik di Kedawung. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Garbi dengan Rasa Rindu yang ditunggu. Kemudian ada Mas Frankie di Bangil. Requestnya Bunga Mawar dari Novia Kolopaking. Mau bagi-bagi salam untuk Pak Idris, Bu Nur Jalil, Pak Tris, Mama Arum, Cak Kenjur, juga Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Gadis, kemudian Mas Pri, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki dan terima kasih. Terima kasih kembali. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Diah Iskandar, ada Potret Kasihku.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Star of the Month.
9: Terus 5,5 Star FM, kita selingan dulu dengan mendengarkan karya-karya Darboy Gang dalam Star of the Month. Kalau bicara soal musisi yang satu ini, dia berhasil membawa cerita-cerita berbahasa Jawa menjadi dekat dengan pendengar yang lebih luas. Di luar karya populernya, Darboy juga terus membawa budaya Jawa ke berbagai ruang. Jadi Darboy Gang ini pernah memperkenalkan musik lokal sampai ke Suriname, serta terlibat dalam pertunjukan musik bersama Yogyakarta Royal Orchestra, grup musik orkestra resmi yang berada di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Lewat musiknya, Darboy tidak hanya menjaga bahasa dan rasa Jawa tetap hidup, tapi juga membawanya ke generasi yang lebih muda dengan cara yang relevan. Kita dengarkan salah satu karya dari Darboy Gang, ada Ambiar Mak Biar.

0: Care.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
5: Vince, we need to talk to you for just a second over here. Vince, look over this way, would you?

105,5 Star FM dari Vince Gill baru saja hadir dengan I Still Believe in You, lagu yang bernuansa kalem dan bikin suasana pagi hari ini agak sedikit santai. Requestnya Pak Asyian tadi, selamat pagi dan selamat mendengarkan. Ada Safi'i dari Rejoso, request lagu dari Java Jive, judulnya Terserah. Untuk yang baca, terima kasih. Mas Pri juga apa kabar di kawasan Jatiroto? Untuk lagunya dari Dian Pramana Putra, Yang Kau Seputih Melati. Salam sejahtera untuk Pak Purmana, Mas Franky, dan semua pendengar Star Memory. Untuk Mbak Uzi, tetap semangat. Terima kasih. Kemudian ada Cak Kencur di Dawe yang hadir. Untuk yang baca, terima kasih. Requestnya Republik Sulap. Di mana tuh tempatnya? Pak Jan juga apa kabar? Tadi sudah komen di Facebook ya. Dan kemudian ada Mbak Rara dari Sidoarjo yang mau diputarkan Carnival dari The Cardigans, betul? Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada Cia. Ini saya cek tadi lagunya masih termasuk lagu baru ya. Soundtrack dari serial Dracin yang cukup terkenal dan dibintangi oleh Wang Yibo. Jadi mungkin belum bisa kami hadirkan dulu. Sementara kalau lagu Helena ini lebih cocok di Rock Hits. Saya sarankan requestnya di Rock Hits aja deh. Selamat pagi untuk Hufron juga. Ini lagunya kayaknya masuk target ya. Dan juga ada siapakah ini? Bila. Bila untuk lagunya ini kok sepertinya tidak masuk Star Memory. Saya cek dulu ya. Tapi walaupun masuk Star Memory, waktunya nggak cukup nih buat memutarkan request Anda. Karena tinggal beberapa menit lagi program ini mengudara. Tapi sebelum itu saya masih mengingatkan warga Star yang anak-anaknya mau ikut lomba mewarnai. Jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar. Karena waktunya semakin dekat. Jadi lomba mewarnai ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC. Dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM, Anda bisa ikut bergabung dengan kami nanti hari Minggu, tanggal 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Tapi kalau mau ikut lombanya, bisa daftar dulu. Ada dua kategori yang bisa dipilih. Untuk anak-anak sudah pasti ya, kategori A untuk usia 4-6 tahun, dan kategori B untuk usia 7-9 tahun. Nanti 12 pemenangnya yang terpilih berkesempatan mendapatkan piala, kemudian sertifikat, juga bisa mendapatkan goodie bag, dan juga ada voucher Taman Safari, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Jadi buruan daftar karena kuota terbatas dan ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WhatsApp Star FM di 081-83-107-55. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Art Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Selanjutnya ada lagu dari Novia Kolopaking dengan Bunga Mawar.

105,5 Star FM. Novia Kolopaking di era 90-an memang dikenal sebagai seorang penyanyi dan aktris, tapi kayaknya sekarang dia lebih aktif di kegiatan komunitas keagamaan ya, warga Star. Tapi memang gak jauh-jauh dari musik. Bunga Mawar adalah salah satu lagu terkenal dari Novia Kolopaking. Di balik kesederhanaan penampilannya, dia menyimpan bakat, salah satunya lewat suara yang merdu dan mendayu ketika membawakan lagu-lagunya. Dan kita tinggalkan dulu Bunga Mawar. Bunga yang cukup laris di berbagai acara, termasuk untuk diberikan kepada orang tersayang. Tapi sekarang kayaknya simbol sayang itu bisa macam-macam. Salah satunya adalah lewat kuota. Nih kalau bicara soal kebutuhan internet, semua orang kayaknya udah jadi kebutuhan pokok nih ya. Kalau untuk internet, apalagi buat Anda yang kayak kerjaan, kemudian belajar, hiburan, semuanya dari internet. Pastikan Anda sudah menggunakan provider yang terpercaya. Salah satunya adalah Dinet dengan pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas khususnya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet bisa kita lihat di dengan adanya ISO 9001-2015 yang sudah dimiliki oleh Dinet dan juga pelayanan handalnya yang didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang siap membantu para pelanggan. Jadi kalau mau berlangganan Dinet, silakan hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya, atau 0315480500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kita lanjut dengan lagu dari Mayang Sari, Tiada Lagi.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 11 siang dan kita baru saja mendengarkan lagu dari Peter Pan yang judulnya Menghapus Jejakmu. Sayangnya program ini memang nggak bisa lama-lama karena setelah ini ada Stargate Asoy yang akan lanjut menemani aktivitas siang Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, warga Star, sejak pagi tadi, sejak pukul 8 tadi. Dan mohon maaf gak semua request sempat kami mainkan. Semoga di kesempatan yang akan datang bisa kami mainkan untuk Anda. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Selamat pagi, dan sebagai penutup kami hadirkan Santana featuring Michelle Branch dengan The Game of Love.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi. Awal dan perkembangan dari kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan erat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan pada waktu itu. Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dulu. Tentunya sekarang juga, seperti keahlian orang Cina dalam akrobat yang terkenal secara internasional. Cina memiliki Museum Beijing yang didedikasikan untuk subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sejarahnya.
2: Sportline, Sportainment in Focus.
3: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Taesa.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: gua ada Sanaflu. Kalau gua sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
6: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
5: Ah, yang benar.
6: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
5: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
6: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
5: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
6: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
5: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
6: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
7: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
0: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
3: ngapain toh, Bu?
2: Bang.
3: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
2: Loh, ya jangan, Pak.
3: Loh, kenapa?
2: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Maksudnya? Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
3: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
2: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
3: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
2: Nah, itu tahu.
3: Ya tahu toh.
4: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
5: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget 105,5 Star FM. Star Joget Asam.

0: 105,5 Star FM. Masih di program Star Guide, baru saja berlalu ada tampilan dari Nini Karlina lewat Bulan Andung Andung. Nomor ini bawa kita sampai di jam 12 lebih 5 menit waktu Star FM. Star Guide masih terus bisa diikuti sampai dengan 2 siang nanti. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, warga Star, saya ingatkan untuk Anda yang mau mengikuti lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Kesempatan Anda untuk mendaftarkan diri masih ditunggu sampai dengan tanggal 18 September nanti ya. Artinya kurang berapa hari lagi, kurang lebih 9 hari ke depan atau 10 hari ke depan gitu ya. Jadi segera daftarkan putra-putrinya untuk kategori A usia 4-6 tahun. Kemudian untuk yang berusia 7-9 tahun kategori B. Bakal ada 12 pemenang yang diambil untuk pemenang utama dan harapan. Dan bakal berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM ya. Pokoknya bakal bisa seru-seruan untuk para orang tua atau pendampingnya karena bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putrinya karena kuotanya terbatas. Untuk pendaftaran bisa segera hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau bisa langsung WA Star FM di 081-83-107-55. Event ini sendiri dipersembahkan oleh Star FM bersama KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Brigade, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Part Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Selanjutnya kita simak dulu Linda Karela dalam Mendut ya.
1: Mendut.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Joget.
12: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Kita sudah simak Rita Sugiarto hadirkan kunang-kunang. Sebenarnya Morin juga cukup legenda begitu ya. Jadi ingat masa lalu ketika masih kecil itu juga sempat dengar lagu ini ya, meskipun waktu itu belum ngefans begitu ya. Baik, sepertinya sekarang waktunya saya untuk ketemu dengan warga Star yang sudah pada join. Meskipun nomor-nomornya sudah dimainkan begitu ya, tapi saya belum sempat jumpa yang sudah bergabung. Seperti ada, mana ini ya, dari teman-teman Fish Design. Ini kebetulan namanya gak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang merequest Bormor Bollywood tadi, Cahun Menyana begitu ya. Ada sapaan buat Mbak Linda, Mbak Davina, Mbak Widi, Mbak Nana Rebecca, ada juga Mbak Khairiyah, Princess Putri, Bapak Sulhan, juga Mas Daud. Kemudian ada juga Hufron, Arek Jogorepuh, gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bahtera Cinta, gitu ya. Kerinduan Bahtera Cinta. Mungkin nomor ini belum tersedia, jadi belum terputar sepertinya. Nanti kita cek lagi untuk Hufron. Terima kasih untuk sudah join. Saya tinggalkan Anda untuk jumpai Ibu Nini yang ada di kawasan Banyu Putih, Situ Bondo. Saya yakin Anda sudah menemukan salah satu nomor pilihan Bulan Separuh atau Rindu Berat. Tepatnya yang hadir Rindu Berat dari Manis Manja. Selanjutnya giliran ketuk dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Asmara Ikan Bakar dari Roy Hanafi bersama Jenny Hokita. Oke, sepertinya juga belum terputar, nanti dicek begitu ya. Terus dia enggaknya nomor yang diinginkan. Bapak Purmanam, thank you. Menyapa Abah Waisel, Abah Sulaiman. Ada juga Abah Kosim, Agus Probolinggo. Kemudian Bapak Bambang yang ada di kawasan Pasuruan, Agus Haryanto yang ada di Pasuruan, Bu Lili di lokasi yang sama, Mama Lana, Mbak Linda, Mbak Angel, Afia, Mbak Herlina, dan semuanya saja. Salam bunga persahabatan, salam sehat selalu. Dari Bapak Purmanam, saya bergeser ketemu dengan Anissa yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau dengar Titip Cintaku dari Rena KDI. Oke, sepertinya juga belum terputar gitu ya. Yang sudah terputar nih, nomor pilihan dari Mas Franky yang dari kawasan Bangil, Pardesi tadi, sebuah nomor Bollywood gitu ya. Jana Nahin Pardesi, soundtrack film Pardesi gitu ya. Mau titip salam buat Bapak Rubio, kemudian Bu Ira, Pak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, ada juga Mas Iki, Mbak Angel, Mas Pri, Bu Nini, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya saja diucap selamat beraktivitas. Reni yang dari kawasan Kejapanan, saya yakin juga sudah menemukan nomor yang diinginkan dari soundtrack film Hera Ferry. Apa bahasa Indianya 2000 ya? Selamat beraktivitas untuk keluarga Star semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih ya Reni. Berikutnya juga ketemu dengan Ayu di Pandaan yang menantikan tampilan dari Jubin Nautial. Ada juga yang sudah menantikan atau menghadirkan nomor pilihan dari soundtrack film Bollywood juga, Hari Rama Hari Krishna untuk Volun gitu ya, atau Taruh Hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Satu lagi ada siapa ini namanya gak ada, Om Yudi. Om Yudi yang dari kawasan Probolinggo memutuskan untuk sekedar menyimak saja siang hari ini. Oke, terima kasih Om. Selamat menikmati sajian yang masih bisa didengar sampai dengan 2 siang nanti ya, untuk deretan lagu dangdut konvensional juga tampilan-tampilan Bollywood. Oh ya, sekalian jumpa dengan Ibu Ira yang dari kawasan Sidoarjo. Lagunya yang di request yang penting happy aja. Menyapa Bunda Istikharoh, kemudian Mas Franky, Bapak Purmanam, Furin, Mbak Bu Anis, juga Bu Ani gitu ya. Baik, itu dulu, nanti segera atau kita bakal ketemu lagi nanti. Sekarang kita simak terlebih dahulu tampilan dari Jamal Mirdad, yang penting happy.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
0: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Gear, Star Joget.
8: Sedikit nyentrik asai.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
3: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Gate 105,5 Star.

105,5 Star FM, tampilan Mansyur S barusan dengan Benalu Cinta. Ini menjawab permintaan dari Hasan yang ada di kawasan Krian begitu ya. Yang sepertinya memang cinta berat dengan Mansyur S, karena teringat saya tiap kali merequest itu kebanyakan lagu-lagunya Mansyur S begitu ya, termasuk hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salamku untuk semuanya saja tanpa kecuali. Oke, terima kasih Hasan. Berikutnya saya ketemu dengan Ibu Lili yang ada di kawasan Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Reformasi, sudah dihadirkan. Saya yakin sudah sempat disimak untuk Ibu Lili gitu ya. Ada juga untuk Mama Dian yang ada di kawasan Bangil. Oh, Syahibanya sebentar lagi bisa disimak gitu ya, dari soundtrack film Dilhi Tumhara. Sabar menunggu. Berikutnya saya juga ketemu dengan Raffi yang dari kawasan Gempol. Kebetulan Manis Manja tadi sudah muncul, jadi praktis gak bisa dihadirkan lagi. Semoga sempat simak gitu ya, tampilan dari Manis Manja tadi dengan Rindu Berat. Oke, berikutnya ada Ibu Lili lagi, ibunda dari Hasan gitu ya. Siang hari ini juga menyatu di Stargate untuk dengar satu nomor Bollywood. Dari film apa nih? Dar gitu ya, gak pakai derdor. Salamku untuk Ibu Nini, Bu Yuli, Mama Arum, Mama Dian, Pak Rete, Bapak Purmanam, Cak Kencur, Mas Toto Blendrang, Mas Ali Hussein, Arjo, Mas Franky, dan semuanya aja tanpa kecuali. Oke, terima kasih untuk Ibu Lili, ditunggu ya. Mengingatkan kembali untuk Anda untuk tidak melewatkan putra-putrinya turut memeriahkan lomba mewarnai dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bareng Star FM dan KFC. Temanya Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu yang akan datang ya, tanggal 20 September 2026 dari 7 pagi sampai dengan selesai. Untuk peserta usia dibagi dalam dua kategori. Jika putra-putri Anda usia 4 sampai dengan 6 tahun, ini masuk kategori A. Jika berusia 7 hingga 9 tahun, masuk kategori B. Nantinya bakal dipilih sejumlah pemenang utama dan harapan, baik kategori A maupun B. Jadi total bakal ada 12 pemenang yang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga, terutama untuk para orang tua atau pendampingnya, karena acaranya bakal full door prize. Jadi tunggu apa lagi, segera daftarkan putra-putrinya karena kuotanya terbatas dan pendaftaran ditutup tanggal 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kavira di 085-735-460-266 atau WA Star FM di 081-83-10755. Event ini dipersembahkan Star FM bareng KFC, Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Coffee, Mulia Art Gallery, Kordistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Oke, sekarang waktunya saya hadirkan nomor pilihan dari Bapak Purmanam ya, dari Roy Hanafi dalam Asmara Ikan Bakar.

0: Mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
5: Widih,
2: sehat.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2, Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: 105,5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
7: Star Gear.

Serang 5,5 Star FM. Nomor barusan bertajuk Bingkisan Rindu dibawakan oleh Yus Yunus bersama Eri Susan. Penuhi permintaan yang dihadirkan oleh Avian yang dari kawasan Pasuruan Kota. Oke, terima kasih untuk sudah meramaikan program ini. Sambung lagi ada Ibu Ani yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa semua pendengar Star FM, juga para mak-mak yang ada di kawasan Jogonalan gitu ya. Lagunya Ngikut Aja. Selamat bergabung juga untuk Mas Safi'i yang dari kawasan Sadengrejo. Mau request lagu dari Indah Sundari yang berjudul Terharu ya. Selanjutnya ada juga Herman Pulalo yang ada di kawasan Tanggulangin yang menantikan Antara Cinta dan Dosa dari Imam S. Arifin. Nah, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, saya bakal jeda dulu Stargate dan saya ajak Anda

sang anak. Dan ternyata saat lahir pada November 2023, anak pertamanya memang perempuan dan diberi nama Nona Bening Kidung Cinantia. Oke, kita simak anak lanang.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjap deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke, Pak. Tapi, aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
8: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
8: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
2: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kemunculan Imam S. Arifin dalam Antara Cinta dan Dosa segera mengakhiri sesi pertama Stargate dan bakal berlanjut ke sesi yang kedua bareng Rani Krishna. Saya Bang Jono pamit dengan melepas tampilan paling pungkasan hadiran dari Reynold bersama Camelia Malik lewat Ceplas, Ceplos.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, inilah Star Update untuk Rabu 9 September 2026. Dua berita sudah kami persiapkan. Yang pertama datang dari Pasuruan. Unit Reskrim Polsek Pandan resmi menghentikan proses hukum terkait dugaan permasalahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan. Penghentian penyelidikan dilakukan setelah aparat kepolisian memeriksa jumlah saksi kunci dan menerima hasil uji laboratorium dari instansi berwenang. Pihak kepolisian sebelumnya telah memanggil dan meminta keterangan secara intensif dari 4 orang saksi guna mendalami dugaan kasus tersebut. Langkah pemeriksaan tersebut mencakup keterangan langsung dari pihak pengelola fasilitas pelayanan gizi hingga penerima manfaat di kawasan Pandan. Kanit Reskrim Polsek Pandan Ibda Firda Andika menjelaskan bahwa kepastian hasil lab yang negatif menjadi dasar utama kepolisian untuk menutup penanganan perkara tersebut. Tidak ditemukannya unsur pelanggaran hukum maupun kandungan berbahaya membuat tuduhan awal terhadap operasional fasilitas gizi tersebut gugur secara medis dan hukum. Meski proses hukum di tingkat kepolisian telah dihentikan, fasilitas pelayanan gizi di Pandan tersebut masih belum beroperasi secara normal. Pengelola SPPG masih harus menyelesaikan beberapa tahapan prosedur administratif internal dengan pihak Badan Gizi Nasional. Selanjutnya dari Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Subandi mengaku kecewa dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang lari dari tanggung jawab. Pasalnya SPPG terkait lepas dari tanggung jawab biaya perawatan dan pengobatan ratusan pelajar dan santri yang jadi korban keracunan. Subandi menambahkan bahwa seluruh korban keracunan selama ini ditanggung oleh pihak pemerintah kabupaten, padahal seharusnya tidak punya wewenang untuk menanggung saat terjadi musibah keracunan. Meski kecewa, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Dia berharap kejadian di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut secara nasional. Subandi juga meminta pemerintah pusat mendengarkan berbagai keluhan yang muncul di daerah. Menurutnya perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas agar pemerintah daerah tidak hanya diberikan tugas mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Demikian Star Update. Saya Yudi Farel, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105.5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat siang warga Star. Edisinya hari Rabu 9 September 2026. Rani Krisna kali ini hadir untuk menemani sampai tuntas jam 5 sore nanti. 3 jam ke depan di Stargate sesi yang kedua. Tentunya lagu-lagu yang menghentak, lagu dangdut, DJ, pop Jawa, dan juga semua yang memberikan semangat akan Rani hadirkan di sini. Tentunya plus request-request dari warga Star semuanya ya. Jadi silakan yang pengen bergabung. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu dari dua di lima dengan Wakuncara, kali ini hadir Nessa Amora, hadir dengan Mutiara. Star kedua, Chic Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari NDXAK hadir dengan Matri Kepolen. Kenapa harus diganti itu? Kata-kata yang depan diganti Matri. Harus. Karena dianjurkan seperti itu ya. Kalau disebutin judul aslinya itu dilarang sama KPI ya. Lagu ini bergenre hip hop dangdut, karya grup musik asal Yogyakarta NDXAK. Jadi kalau Matri itu ya Matri ya, berarti suka dengan uang gitu. Kemudian kalau Kepolen itu ya kebangetan, ya Allah pol banget gitu loh. Lagunya dirilis tahun 2009. Terinspirasi dari pengalaman pribadi, yang memang lagu ini mengangkat tema sosial tentang perjuangan dan realitas susahnya orang-orang yang dianggap tidak berduit dalam urusan percintaan. Oke, kali ini membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Warga Star, untuk Anda yang pengen bergabung silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Kalau jam-jam segini memang banyak orang itu ngantuk gitu ya. Silir-silir anginnya ngebes. Aduh, wes dengerin Star kedua, Rani gak kereken, ditinggal bubuk. Tapi ini ada yang aneh loh, sulapan loh. Halo, selamat siang Mbak Ani yang ada di kawasan Jogonalan Pandaan. Mas Karji juga duduk di teras merem loh padahal. Tapi kakinya tuh goyang-goyang, tetap joget. Katanya ragune krungu kok. Ya Allah, sampai segitunya ya. Oke, Mbak Ani terima kasih. Yang lainnya juga warga Star, mudah-mudahan berkah selalu ya. Lanjut kali ini, satu lagu Denny Caknan hadir dengan Cerita Mustahil.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain.

0: Logonya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
0: Geng, lonjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
4: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
3: Ah, yang benar.
4: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
3: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
4: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
3: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
4: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
3: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
4: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
5: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
7: minyak gosok, cap tunggal.
6: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
7: ya.

0: Keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: Star Gang in the house.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Fida AP featuring James AP dengan Kisinan versi 2 ya. Hadir di menit ke-44 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Baik, warga Star, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Rani sapa dulu ya di jalur WA, selamat siang untuk Tiara. Kemudian juga ada Dewi yang ada di kawasan Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan Star FM. Sementara juga ada Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo. Ada Nada, ini rekan-rekan PDW yang sudah hadir ya, terima kasih. Kemudian kembali di kawasan Sidoarjo ada Ailia. Lagunya barusan aja dihadirkan. Sementara juga ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya ditunggu ya Cak Kencur ya. Kemudian juga ada Indah yang ada di kawasan Sidoarjo. Selamat siang juga untuk... Oh ini Mbak Ani tadi. Menyapa untuk warga Star semuanya, selamat mendengarkan sambil beraktivitas. Buat Mbak Rani, selamat tugas, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, sehat, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Seva, tadi juga sudah hadir lagunya ya dengan

Putri, usia 4-9 tahun, hayu. Mumpung ada satu event yang meriah sekali, banyak door prize, banyak hadiah, Anda bisa segera mendaftarkan dan ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Pilih kategori lomba sesuai usia anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun. Kalau kategori B ini usianya 7-9 tahun. 12 pemenang. Wah, banyak juga ya. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena acara ini full door prize. Buruan daftar ya, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa langsung hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pak Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba. Lanjut, Vita Alfia hadir dengan Cinta dari Seberang.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Wah, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
0: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh...
0: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh...
0: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Star Gang in the hole.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Cici Faramida hadir dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Ini dibuat new version ya, atau versi terbaru. Yang nyanyi Cici Faramida juga. Ini bisa jadi karena lagu ini kemudian tiba-tiba FYP lagi, dikenal lagi melalui beberapa sosmed gitu ya. Kemudian menggelitik Cici Faramida untuk merekam ulang lagu ini dengan versi terbaru. Efektifkah itu? Sebenarnya sih kalau dilihat efektifnya masih kurang ya. Sudah keburu viral duluan yang versi lama, baru dibuat versi barunya. Oke, hadir di menit ke-24 lepas dari jam 3 sore waktu Star FM. Dan terima kasih untuk warga Star yang sudah setia ini, yang sudah bergabung juga ya, terima kasih. Lanjut Rani sapa dulu. Selamat sore untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Ya, pamba silatnya tadi sudah Rani hadirkan. Menyapa untuk Mas Prijatiloto, Om Yudi, Mas Adi, Mas Iki, Mas Franky, Cak Kencur. Ada Cak Musrombo, Putune Bahman Leko, Mama Arum, Bu Ira, Bu Ima, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Sugeng, Mika, dan juga ada Mak Meduro. Ada juga Tumiar Idawati, Cambang Mustika, dan semuanya salamnya bunga-bunga persahabatan dan salam sehat bahagia selalu ya. Mbak Rani selamat bertugas kembali, semoga sehat, sejahtera, bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Gabung, halo Om Yudi di kawasan Probolinggo. Tadi Denny Caknan itu kan sudah hadir dengan satu lagunya Cerita Mustahil. Jadi Sugeng Dalunya tadi versi penyanyi yang lainnya ya Om ya. Sugeng Makarya Mukitan Sah Pinaringan Sehat Sekerwaras Urip Tenter Melaharjo Dening Gusti Allah. Amin. Matur nuwun sanget Om Yudi. Sergi Dua Syik Asyik. Assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Iya kangen ya sama saya ya. Iya, sebenarnya Rani pengen itu libur seminggu, thank you untuk Nana Rebecca di Sidoarjo ya. Menyapa untuk warga Star semuanya aja dimanapun berada, selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani semoga sehat, bahagia selalu berserta keluarga tercinta, dilimpahkan keberkahan rezekinya. Amin. Terima kasih. Moza yang ada di kawasan Pamekasan juga selamat sore. Kemudian juga ada Viva di Sidoarjo, mohon maaf ini requestnya belum bisa dihadirkan. Ya karena belum ada di diskografi kami ya. Atau bisa diganti dengan lagu yang lain.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Stargate in the hole.

105,5 Stereo FM. Dara Ayu featuring Bacul Danu sudah hadir dengan lagunya Sito Rondo. Ternyata Sito ya. Oke, baik warga Star. Sebelum berlanjut, ada satu informasi untuk warga Star semuanya. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda kepo, pengen tahu Starkit itu gimana ya? Seperti apa keseruannya? Bisa dilihat di IG dan TikTok kami @starfm105.5 atau starkit_pandaan. Nah, itu dia tempatnya. Iya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Starkit 2 Syik Asik temani harimu, cerahkan duniamu. Waduh, lengkap. Abah Yunus yang ada di Poles, kawasan Karanganyar, Karangsentul, menyapa untuk semuanya. Abah Kencur, Saiful Gondrong, Bopo Sohe, juga Tumin Samsul, Rizal, juga Alim si pengantin baru ya. Ini lagunya belum masuk di agenda kami, jadi mohon maaf, bisa diganti dengan lagu yang lainnya. Buat yang baca selalu diberikan kesehatan, amin. Terima kasih kembali.

0: 105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Game in the home.

105,5 Star FM. Warga Star, kita masuk dulu untuk sesi Star of the Man ya. Kali ini masih bersama dengan Dar Boy Gang. Pada September tahun 2024, Dar Boy Gang merilis lagu berjudul Sendiri. Lagu ini diciptakan oleh Furi Setia, seorang aktor terkenal di Indonesia. Daru memilih lagu ini karena liriknya yang sangat menginspirasi dan mampu menggambarkan perasaan yang sering dialami banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Rekaman lagu Sendiri memiliki cerita tersendiri. Menggabungkan unsur koplo Jawa Timur, Daru berkolaborasi dengan Johan, seorang arranger terkenal yang pernah memproduksi karya-karya artis Jawa Timur. Salah satunya adalah Happy Asmara. Proses rekaman dilakukan di sela-sela tur beberapa kota. Dan tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses rekaman adalah kondisi suara Daru yang sedang tidak fit karena flu dan jadwal tur yang sangat padat.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Naikila, Tensi dan juga JMC dengan Kasih Aba-Aba. Kepopuleran lagu ini menjadi jingle viral dan lagu yang bergenre unik. Versi original dirilis di bulan April 2025, masuk dalam album mini debut Naikila bertajuk Centil yang dirilis bulan Oktober tahun 2025. Memang memadukan aliran musik unik yang menggabungkan unsur breakbeat, rap, hip-hop, dan juga ada sentuhan dangdut yang modern ya. Booming lagu ini ketika diadaptasi menjadi Kasih Aba-Aba 2.0 untuk kampanye salah satu program belanja online. Dan ternyata video dan sound Kasih Aba-Aba 2.0 meledak di berbagai platform dengan pencapaian lebih dari 21 juta tayangan di TikTok dan juga lebih dari 10 juta penonton di YouTube. Oke, kali ini hadir di menit ke-22 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Mas Franky yang di kawasan Bangil. Menyapa untuk Ko Asyen, Ibu Susmia, Om Yudi, Tumiar Idawati, Ali Husien, Nana Rebeka. Ada Cameng Mustika, Bu Lili, Cak Kencur, Mbak Yuni, semuanya selamat beraktivitas. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo juga selamat sore ya. Menyapa untuk Franky, Reni, Indah, Nana, Sela, Tony Azura dan juga semuanya. Sementara untuk Abah Yunus, itu juga gak masuk untuk program ini Abah ya, mohon maaf sekali. Raffi di Gempol apa kabar? Wes langsung joget. Kena garam Cina ya. Baik, terima kasih untuk Raffi. Kemudian yang sudah memberikan beberapa komennya di Facebook. Rani, sapa dulu. Terima kasih, selamat sore untuk Cameng Mustika yang ada di Samplangan Gianyar, Bali hadir. Baik, kemudian juga ada Dewi Hana. Assalamualaikum, selamat sore Karani. Waalaikumsalam. Lagunya tadi sudah Rani hadirkan ya. Sementara kembali di Gianyar, Bali ada Abah Waisel Samplangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Rani selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Oke. Selendang Biru tadi sudah hadir diminta sama Totok Blendrang di Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mbak Ani, Mbak Reni, Mbak Nana Rebeka, Anwar Eko, Mas Franky, Marcel dan juga ada Mas Utekno, Pak John Sableng dan juga Wak Rite ya. Terima kasih banyak Mbak Rani, sama-sama. Robert Armatu juga terima kasih. Ada Pak John Sableng yang nyimak saja, terima kasih. Om Yudi juga terima kasih ya. Kali ini mawarnya mawar pink. Yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu. Kemudian juga selamat sore untuk Pak John Sableng, Amiruddin, Yohanes Wayudi, Solikin Solikin, Nana Rebeka, ada Mas Utekno, Hasdi Derpanser, Mas Iki, Heri Susanto, Abah Wasil Samplangan dan juga ada Totok Blendrang.

Lagu-lagunya belum bisa dihadirkan yang di request ya. Yang umum-umum saja gitu loh, yang lagi ngetop, lagi viral, ngaten. Ayo warga Star, jangan dilewatkan. Ayo, kuotanya terbatas ini. Kita seru-seruan, daftarkan putra-putri Anda yang punya bakat mewarna, gambar atau lukis, dan ikut meriahkan lomba mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Tinggal pilih kategori lomba sesuai dengan usia anak-anak Anda. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. 12 pemenang, tuh kan banyak kan pemenangnya. 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya, karena ini full door prize ya. Jadi yang misalnya tidak menang, bisa dapat door prize juga, karena ada gamesnya. Pokoknya seru deh. Jadi buruan daftar, kuotanya terbatas, ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pardistro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudharta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba, okay? Iya, kali ini Inul Daratista hadir dengan masa lalu.

0: Rp100.000.
1: Terus gimana dong? Udah kadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105.5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the Diva buat aku juga, please.
2: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
4: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke, Pak. Tapi, aduh.
4: Kenapa?
5: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
4: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: Star in the hole.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare. Pilihan
3: Widi,
2: sehat.
3: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star in the hole.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Happy Asmara dengan Talining Asmoro membawa kita di menit akhir untuk Stargate sesi yang kedua ya. Rani pamit mundur, setelah ini ada Fira Azahra untuk favorit kita. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Jihan Audi dengan Banyu Langit. Selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Berawal dari sebuah band indie pop asal Malang, kini Koldiak menjadi salah satu band populer di Indonesia. Awalnya band ini bernama Pirates dan memainkan genre rock yang aktif tahun 2008 sampai 2014. Kemudian pada tahun 2015, nama band berubah menjadi Koldiak dengan mengusung genre pop alternatif. Koldiak banyak terinspirasi oleh band The 1975 dan lirik-lirik lagunya selalu berbahasa Inggris. Baru ketika mereka merambah pasar musik nasional yang lebih luas dan bergabung dengan major label, Koldiak membuat lagu berbahasa Indonesia. Sampaikan tercatat sebagai lagu pertama mereka yang berbahasa Indonesia setelah 3 album sebelumnya, Heartbreaker, Oh, dan No Makeup merupakan album berbahasa Inggris penuh.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh

95.5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Jam 5 sore warga Star, giliran program favorit kita yang hadir hingga jam 8 malam di hari Rabu, 9 September 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya, sajian musik karya anak bangsa siap tampil, siap hadir untuk menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia kekinian maupun yang lawas ya. Terbagi dua sesi untuk Popindo Baru 5 hingga 7 malam dan 7 hingga 8 malamnya nanti ada segmen memori kita untuk Popindo lebih lawas Agita. Terlebih kalau hari Rabu ada fun polling yang bukan sunat tapi wajib untuk kamu ikuti, obrolan sederhana tentang keseharian di luar percintaan. Dan untuk hari ini lagi mau ngobrolin tentang gaji dan ada hubungannya dengan pekerjaan warga Star. Gaji pertama kamu kerja dulu, kamu buat beli barang apa? Coba diingat-ingat, kamu pertama kali kerja usia berapa? Terus kamu ingat-ingat lagi dulu pas pertama kali kamu gajian ya, dapat penghasilan sendiri di luar uang saku dari orang tua gitu ya. Jadi pertama kali kamu kerja, entah kerja di mana. Nah kemudian kamu pertama kali dapat gajian nih dari penghasilan kamu sendiri warga Star. Nah pertama kali kamu merasakan dapat gaji ya, kamu bikin buat beli barang apa? Jadi spesifik barang ya, kamu buat beli barang apa warga Star? Apakah buat beli baju, beli tas, sepatu atau yang lain boleh kamu sebutkan. Jadi jangan melebar ya, misalnya itu kak aku gaji pertama tak kasihkan ke orang tua, itu kak gaji pertamaku dulu tak sodakohkan, apa ya sodakoh itu kayak kita tuh ngasih ke orang ya atas dasar biar dapat pahala gitu untuk orang-orang yang membutuhkan ya, kali aja gitu. Atau gaji pertamaku dulu tak tabung kak, aku nggak beli barang apa-apa gitu. Masa coba kita spesifik ke barang aja ya, masa barang aja nggak pernah sama sekali kamu beli gitu warga Star. Terlebih pas awal-awal kamu kerja dulu gitu ya. Soalnya kita sebagai manusia terkadang ada target ya. Target ketika kita itu udah punya penghasilan sendiri. Karena ketika kita masih sekolah atau udah lulus sekolah tapi masih nganggur, terkadang kita itu kayak mempunyai keinginan pengen beli apa ya, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi gak kesampaian. Disebabkan sama orang tua kita gak dikasih duit, karena kan uang saku masih dari orang tua. Jadi uang kita gak cukup buat ngebeli, makanya nanti deh kalau pas aku udah punya pekerjaan, gaji pertamaku mau tak buat beli itu gitu. Mungkin PES ya, atau PlayStation. Kalau warga Star juga pernah ngikutin eranya. Apa warga Star? Gaji pertama kamu kerja dulu buat beli barang apa? Silakan hadir di WA 0818310755 atau via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang, salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103.

kalian, lalu menjadilah kalian karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kalian telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian agar kalian mendapat hidayah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, yaitu para sahabat, dahulu sebelum adanya nikmat tersebut, bahwa mereka dahulu saling bermusuhan dan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka dengan agama ini dan menguatkan hati-hati mereka serta menjadikan mereka sebagai saudara. Padahal dahulu mereka berada di pinggir jurang api neraka, lalu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan memberikan jalan kebahagiaan bagi mereka.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Star FM. Ada satu track warga star yang untuk minggu ini mengisi di peringkat 6 untuk top 10 favorit kita. Lagu dari Budi Doremi, Cinta Diri Sendiri. Masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Jangan sampai kelupaan warga star, ikuti lomba mewarna persembahan Star FM dan KFC untuk anak-anak TK maupun SD. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun setara TK dan kategori B usia 7 hingga 9 tahun setara SD kelas 1 hingga 3 gitu ya. Yuk ikut memeriahkan lomba mewarnai persembahan Star FM dan KFC pada hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Catat tanggalnya 20 September 2026 yang gak lama lagi ya. 1,5 minggu lagi lah, di mana 12 pemenang berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat goodie bag voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Vira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Brigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Padisro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran Hindia, Cincin.

Master FM. Ada lagu dibawakan oleh Kilimin Saat Reunion Warga Star pada awal tahun ini ya, ketika Onat keluar dari Jeruji Besi Warga Star. Kemudian lahirlah lagu yang barusan tampil, Senyawa dan Candu. Ngebawa kita ke menit 5 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Warga Star, kita hari ini fun pollingnya flashback ya. Flashback tentang masa dimana kita pertama kali menerima gaji, menerima penghasilan kita sendiri gitu. Coba diinget-inget dulu pertama kali mendapatkan gaji Warga Star ya, dari kinerja kita. Hari pertama mendapatkan uang ya, dari hasil jerih payah kita, maksudnya selama ini ya, selama kita masih belum bekerja kan disubsidi orang tua gitu ya. Jadi mulai sekolah sampai lulus ya, kita diberikan uang saku sama orang tua. Tapi saat bekerja, nah ini momentum ya. Momentum di mana ada beberapa hal yang biasanya bakal kita kabulkan ya, terlebih keinginan kita yang belum terkabul ketika kita masih di masa penjajahan gitu. Ya maksudnya masa dimana kita itu kayak dibatesin keinginannya sama orang tua. Gak semuanya ya keinginan kita itu diturutin gitu. Mama, papa pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu. Gak semuanya dibelikan ya. Kayak misalnya nih, biasanya kayak para cowok ya, itu kan sukanya main PS ya, PlayStation gitu. Tapi kita request sama orang tua minta dibeliin, pasti alasannya A, B, C, D, E gitu. Pokoknya ada aja, pengen beli sepeda atau motor baru, pengen beli HP baru, gak dibeliin, alasannya yang lama masih ada, bla bla bla gitu. Atau apalah, pokoknya kan keinginan kita terkadang gak semuanya dikabulkan sama orang tua ya. Makanya kita kayak menyimpan rasa di mana, yaudah deh, tunggu nanti, sabar dulu ya, diri sendiri gitu. Nanti kalau udah lulus sekolah, ngelamar kerja, dapat pekerjaan, gaji pertama pokoknya aku pengen beli itu gitu. Pengen beli itu, apa Warga Star yang kamu beli? Jadi kalau ngejawab di luar barang ya, termasuk gak ngikutin topik sih. Kayak misalnya, itu kak, gaji pertama aku dulu tak kasihkan ke orang tua, nah itu bukan barang ya. Saya juga sama, saya kasih orang tua juga. Terus ada juga yang bilang, itu kak, gaji pertama saya tak sumbangkan ke panti asuhan, sodakoh gitu. Ya, itu beda cerita, bukan beli barang ya. Terus ada juga mungkin yang bilang di luar jawaban barang ya, ngapain lagi ya, tak tabung kak, tak tabung, saya gak beli apa-apa. Barang pertama deh, meskipun gak yang kali pertama gajinya gitu. Pokoknya yang kamu beli tuh apa? Masa iya gak pernah beli barang sama sekali selama gajian gitu ya. Kita fokus ke objeknya ya, pertanyaannya. Barang, barang apa yang kamu beli pertama kali kerja dulu Warga Star? Gaji pertamanya apa gitu ya? Soalnya gaji kita kan beda-beda Warga Star ya. Dari yang gajinya besar, mainstream atau biasa aja, hingga kecil. Jadinya ya terkadang menyesuaikan ya pendapatan bulanan kita. Apalagi kalau masih pertama, biasanya masih imut ya, masih imut-imut lucu gitu gajinya. Soalnya kan masih trial, masih masa training ya. Jadi kita tuh kayak masih masa percobaan, dan gaji tuh gak full. Terkadang masih separoh ya. 3 bulan pertama masa percobaan gajinya masih separoh ya, atau masih di bawah standar rekan-rekan senior gitu. Baru kalau udah lepas masa training, kita dianggap udah mampu mengemban tugas di pekerjaan kita, gaji kita udah full setara para senior di tempat kerja gitu ya. Jadi dengan gaji seimut itu, kira-kira barang apa nih yang Warga Star beli? Saya jumpai di WA 0818310755. Selamat malam untuk Lili Avianti di Sidoarjo hadir. Kak Vira, dulu pertama kali aku gajian, aku potong rambut sebahu kak. Awalnya kan panjang sebetis ya. Sebetis? Panjang banget. Orang tua kolot kalau belum kerja gak boleh potong pendek. Oh alah. Masa sih sis? Ada-ada aja ya. Beli giwang 2 gram kak di toko emas ya. Itu tahun 92 yang sampai sekarang masih tak pakai.
setia banget sama giwangnya ya. 2 gram di masa itu berapa? 2 gram di masa sekarang berapa gitu ya? Kalau 2 gram di masa sekarang tuh 5 jutaan. 5 jutaan ya. Mas, kalau zaman itu mungkin berapa gitu ya? 92 loh. Saya belum lahir. Sehat dan bahagia selalu untuk Kak Firanya. Amin, terima kasih. Terus ada Mas Frankie di Bangil hadir. Gajian pertama kali aku kerja, aku belikan handphone, Mbak Fir. Beli handphone, berarti pas kerja belum punya handphone atau udah punya handphone tapi butut gitu ya. Terus upgrade handphone baru. Soalnya kalau kita sebelum kerja mendapatkan panggilan ya, biasanya juga melalui alat telekomunikasi atau HP. Tapi kalau zaman dahulu kala sih memang HP kan masih belum dominan ya, dipakai keseluruhan masyarakat. Kalau zaman dulu tuh kalau dapat panggilan kerja, sistemnya kayak surat gitu, warga Star. Jadi hal yang wajar ya ketika kita masih belum punya HP sebelum bekerja. Pas sudah bekerja, gaji pertama dibuat beli HP gitu. Lagunya Topati featuring Fabio Asher, Cinta Kita, udah tampil. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Rohim, Toto Blendrang, Nana Rebecca, Anjar Gusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamiyah. Untuk Mbak Fira, gajian pertama kali kerja dibelikan apa? Udah tak jawab gitu loh di story WA-nya Star FM. Kalau pertama kali gajian ya, yang jelas selalu 30% itu tak kasihkan ke orang tua. Tapi barang pertama sih bukan barang keinginan saya ya, tapi barang kebutuhan saya. Salah satu kebutuhan di awal bekerja ya, termasuk gaji pertama itu tak buat beli sepatu kerja. Karena waktu saya kerja pertama kali itu usia saya masih 15 tahun, warga Star. Masih sekolah ya. Nah, usia 15 tahun masih sekolah, itu udah bekerja. Terus saya punyanya kan sepatu sekolah ya. Sepatu sekolah kan gak sepatu sport gitu kan. Nah, kalau sepatu kerja kan itu lebih formal dan kayak flat shoes gitu zaman sekarang. Tapi kalau sekarang flat shoes kan pilihannya banyak ya. Tapi kalau flat shoes zaman dahulu tuh ya 11-12 sama sepatu sekolah sih. Tapi formalnya tuh formal banget gitu. Makanya pas mungkin 1 bulan pertama itu masih pakai sepatu sekolah gitu ya. Tapi di bulan kedua saya udah ganti sepatu baru, sepatu kerja, sepatu formal gitu. Jadi untuk awal atau pertama kali gajian itu lebih ini sih, ngebeli bukan keinginan tapi kebutuhan untuk mendukung pekerjaan gitu ya. Terima kasih. Ada juga Yuda di kawasan Grati hadir. Pertama kerja sih liburan semester sekolah ya Kak, ikut kerja proyek ke pabrik kelas 7 atau 8 gitu kalau gak salah. Gaji pertama aku kayaknya kalau gak sepatu ya tas sih. Gaji orang sepiro Kak, zaman semono, lupa pula buat beli apa. Lagunya saya pilihkan yang track kedua ya bro, Tito, Ku Benci Kau Dengan Cintaku di memori kita. Selamat mengudara ya Kak, semangat, siap, terima kasih. Ada juga Fatian Sepande di Sidoarjo, sama petang Kak Alvira. Kalau saya sih gaji pertama buat ngajak ibu makan enak Kak, berarti buat beli makanan gitu ya. Iya, kalau saya inget-inget ya, kenapa saya nggak beli makanan pada kala itu? Soalnya ibu saya udah positif diabetes, sudah nggak bisa makan manis waktu saya pertama kali kerja gitu ya. Jadinya ya nggak ngajak makan-makan, soalnya makan makanan pun terbatas, nggak bisa, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Jadi langsung kasih duit aja. Ya. Lagunya Hindia, Cincin, udah tampil ya bro. Untuk kafirannya makasih banyak, sama-sama. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir ke Alvira. Kalau aku sih beli trinket sama baju di general store-nya Pak Hedbert. Berarti beli baju gitu ya. Tahta, aku masih di sini di memori kita ya bro. Untuk kafirannya makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Mas Otekno, Pak John Sableng, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Berjumpa dengan Mama Riste di Probolinggo hadir. Pertama, aku kerja uangnya buat beli baju Mbak Fira, tahun 85.
Gaji 10.000 dapat 3 setel. 10.000 tahun 85 3 setel. Berarti 35-an ribu lah ya. Per setel ya. Udah termasuk baju bagus ya mungkin pada masanya. Bukan 35.000, 3.500. Iya. Tahun 2000-an itu bensin ya atau BBM itu masih 2.500, saya ingat ya. Kalau diajakin ibu ke pasar itu kan naik ojek ya. Terus ngasih ke ojeknya itu 2.500 setara dengan setara dengan BBM harga kala itu di awal 2000-an ya. Kalau 85 tambah berapa ya? Lanjut ada Eti Riyadi, aku pertama kali gajian tak buat beli baju Kak Fira. Oke, terima kasih. Mungkin waktu kita masih belum bekerja ya, tiap harinya tuh kita pakai baju itu aja. Jadi pas sudah bekerja, udah punya penghasilan sendiri, kita shopping sebanyak-banyaknya gitu ya. Pengen tampil trendy, pengen baju-baju yang kita inginkan model-modelnya, wah langsung diborong semuanya. Soalnya terkadang kalau masih ngikut uang saku orang tua, kita tuh tetap dibelikan baju baru, cuman kayak momentum-momentum gitu warga Star. Kayak nanti ya kalau pas lebaran ya, nanti pas lebaran atau pas acara tertentu, tahun baru kayak atau Natal atau pas lagi ada acara agamaan atau kekeluargaan tertentu, baru dibelikan baju baru. Tapi kalau kita udah bekerja, punya penghasilan sendiri kan bisa kapan aja ngebelinya gitu ya. Bahkan zaman sekarang kan udah ada online shopping. Jadinya gak perlu ke luar rumah. Di rumah aja check out gitu. Tiba-tiba barangnya datang terus tiap hari. Paket gitu. Lanjut ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik hadir. Pertama kali gajian tak belikan kaos metal bergambar Dimmu Borgir band black metal Kak Fira. Lagunya pas band featuring Tere, Kesepian Kita di Memori Kita. Mau kirim salam buat Totok Blenterang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, buat semua warga grup Star FM Radio. Untuk Non Fira terucap semoga sehat selalu dan banyak rizkinya. Amin. Non Fira minta maaf karena pas Rock Hits tadi malam aku ketiduran disebabkan cuape kerja. Tahu-tahu radio sudah kemersek gitu ya. Kayaknya udah ketahuan sih, soalnya biasanya kamu kalau pas lagunya tak putar, kamu tuh ngucapin makasih ya Kak Fira udah diputarin lagunya. Tapi gak ngucapin gitu, ini udah firasat kayaknya ketiduran gitu ya. Gak apa-apa bro, saya tuh loh gak pernah marah ya kalau warga sel ketiduran, gak apa-apa. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Nizam di Sidoarjo hadir. Dulu tahun 2002 Kak Fira, gaji pertamaku tak buat beli jam impian Seiko otomatik gitu ya. Iya. Lagunya Quick Love Reality Club. Tak cek dulu ya bro, terima kasih. Selamat malam, ketemu dengan Ani dari Keraksaan. Halo Ani. Kak Fira, gaji pertamaku itu buat beli laptop, tapi tetap aku nabung sampai beberapa bulan tanpa jajan, bahkan beli yang lain gitu kan. Soalnya kan harga laptop kayaknya lebih dari satu kali gaji kita ya sis. Iya, laptop saya itu saya belinya 3 kali lipat gaji saya sih. Memang benar, kalau mau spek yang bagus ya, itu harga laptop saya 3 kali gaji saya gitu. Makanya kalau mau barang yang bagus ya memang harus ditabung dulu, ditahan dulu gitu ya. Kalau dalam satu kali gaji langsung dapat yang barang besar gitu, tergantung di mana kamu bekerjanya gitu ya. Soalnya kalau kita masih karyawan baru, biasanya gaji kita masih miring gitu ya, karena kan masih masa training. Untuk lagunya ikutan aja, selamat bertugas untuk Kak Fira dan terima kasih. Sama-sama Sis Ani. Harapannya bukan malam ini saja, tapi bisa gabung tiap hari ya. Lanjut warga Star, kita menuju ke track berikutnya, di mana kemarin lagu ini juga sempat saya polling. Di polling lagu baru cuman
kalah ya, karena kemarin kan yang menjadi pemenang Mahalini. Kali ini Afgan, Langit Merah Muda.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
6: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: cukai harus sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Seri FM. Kemarin juga sempat saya polling ya, di polling lagu baru cuman kalah lagu dari Mau dan Jong dengan Kan. Lagu ini tuh cocoknya buat kita kasih ke temen atau sahabat ya, yang mungkin seringkali curhat sama kita tentang si A atau si B gitu, atau pacarnya mungkin yang sering nyakitin dia. Kalau curhat ke kita tuh yang buruk-buruk gitu, tapi endingnya balikan gitu ya, endingnya balikan, endingnya tetap sama dia, kita kan kayak capek banget gitu ya. Nah terus judul Kan itu kayak kita itu ngece teman kita kan, bener kan yang tak bilangin kan gitu. Udah dibilangin jangan sama dia, masih tetap sama dia aja. Jadi kita kayak capek sendiri gitu ketika teman kita itu curhat soal pacarnya, misalnya yang pacarku tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Masa aku harus, pokoknya dia itu drama banget gitu ya dengan pacarnya misalnya atau sama gebetannya. Tapi kita udah panjang lebar nyaranin dia, ya udah tinggalin aja dia, nggak usah sama dia. Dia tuh kayak gini, kayak gitu, kayak gitu. Mending kamu kayak gini, kayak gitu, gitu. Tapi besok kata lusa, baikan sama si dia, boncengan, bermesraan, foto dan video ya di share di medsos gitu, kayak nggak ada apa-apa. Kita kan capek sendiri ya. Terus habis itu minggu depan misalnya tuh kan, beneran kan, dia selingkuh kan, apa gue bilang gitu. Jadi kayak ngece teman kita gitu. Apa gue bilang gitu ya? Kan? Ini bisa warga saya request lusa, besok, biar naik terus di top 10 favorit kita. Mawar dan Jong, Kan? Okay, kita masih di program favorit kita barengan Vira Zara. Balik menyapa warga Star yang sudah join dan ngikutin fun polling hari ini. Gaji pertama kamu kerja dulu buat beli barang apa, warga Star? Baju, tas, sepatu atau yang lain boleh kamu sebutkan. Selamat malam, ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji pertama saat kerja dulu tak pakai buat beli handphone, Kak Vira. Soalnya di HP ini ada banyak game klasik favoritku dan salah satunya adalah game sepak bola Real Football tahun 2012 produksi Game Love ya. Lagunya Zulfana dengan Because She Pains Too untuk Mbak Viranya selama bertugas aja. Terima kasih. Terus ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gaji pertama separuh tak kasihkan ibu. Terus separuhnya buat beli apa? Kalau saya juga 30% tak kasihkan orang tua. Tapi kan tetap saya juga beli sesuatu gitu. Masa gak beli apa-apa? Kalau pas gaji pertama gak beli apa-apa, gaji selanjutnya deh. Come on, dijawab dulu barang apa yang pertama dibeli gitu ya. Lagunya Bumerang Generasi di memori kita. Untuk Mbak Viranya makasih banyak. Sama-sama. Terus ada Sugianto Prima. Aku beli barang yang bisa dijadikan history. Ya apa? Dijawab dong. Ambigu warga.

Kayak misalnya warga Star beli handphone, beli baju, beli tas gitu ya misalnya. Tapi kalau kebutuhan, termasuk sembako juga kebutuhan gitu ya. Atau mungkin buat beli seragam kerja gitu. Soalnya biasanya kalau anak baru kan masih belum dapat seragam ya. Terus nanti dibuat beli seragam baru kali aja. Beli sembako, ini juga kebutuhan. Jadi terbagi dua, antara keinginan atau kebutuhan. Terserah warga Star pertama kali punya gaji setelah sekian lama tidak pernah mendapatkan penghasilan ya. Kamu buat beli apa? Ada Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, selamat petang Mbakku. Waalaikumsalam. Dulu gaji pertama yang pasti buat orang tua sama beli HP. Beli HP berarti ya. Lagunya Jirok, Madu dan Racun di memori kita. Selamat bertugas dan terima kasih Kakak, sama-sama. Terus ada Arizatul di Pasuruan Kota hadir. Kalau aku sih buat beli nasi untuk dimakan selama sebulan. Lebih tepatnya beras kali ya. Soalnya kalau nasi ya, itu kosakatanya udah matang. Beras yang udah matang. Kalau nasi buat satu bulan itu enggak. Ngotak sih. Maksudnya tuh enggak bisa lah nasi umurnya cuma sehari doang ya. Kalau udah lebih dari satu hari kan ya enggak bisa dimakan. Jadinya ya udah. Bukan nasi, lebih tepatnya beras ya. Buat beli beras untuk satu bulan gitu. Oke, terima kasih. Terus ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat malam Mbak Alvira Pau. Gaji pertama dulu cukup untuk diri sendiri, sih belum bisa ngasih orang tua. Maklum hidup di Jakarta, Mbak. Ya wis Mbak Alvira, tugas aja ya. Tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin. Terima kasih. Ada juga Petru John hadir. Gaji pertama dulu buat beli celana dalam karena stik yang habis. Lagunya Flanela, Bila Engkau di memori kita. Terima kasih. Kita lanjut ke track berikutnya. Tadi di WA ada yang memesan lagu dari Reality Club, Quick Love.

figure us out. Quick.

99,5 Star FM. Bergeser di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa hubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandean. Berikutnya giliran Bernadia. Sialnya, hidup harus tetap berjalan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
4: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
10: ngapain toh, Bu?
9: Bang.
10: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
9: Loh, ya jangan, Pak.
10: Loh, kenapa?
9: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
10: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
9: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
10: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh Bu ya.
9: Nah itu tahu.
10: Ya tahu toh.
11: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Hari ke-9 Warga Star ngobrolin Dear Boy Gang dalam sesi Star of the Month September 2026. Sebuah lagu ciptaan Dear Boy Gang yang berkolaborasi bareng Happy Asmara pada tahun 2023 lalu berjudul Selamat Tinggal Kasih. Sejak perilisannya, lagu ini menembus 10 besar daftar trending kategori musik di platform digital music. Lagu ini juga membuka 5 besar daftar trending setelah meraih 2,6 jutaan views dalam 8 hari dan kebanjiran 8 ribuan komentar. Sayangnya, versi kolaborasi dengan Happy Asmara hanya dirilis versi live dan versi original dirilis tahun 2022 sebagai soundtrack film Citro Asmoro. Lagu Selamat Tinggal Kasih mengisahkan luka hati karena sang kekasih memilih pergi untuk berbahagia dengan pilihan hatinya. Sepeninggal kekasih, ia pun menikmati sakit hati menyepi sendiri. Saya hadirkan dari Dear Boy Gang, Selamat Tinggal Kasih.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dua penampilan warga Star, ada Tata, Aku Masih Di Sini, dan juga Tito, Kubenci Kau Dengan Cintaku. Pesanan kamu yang sudah bergabung by WA dan sudah ngikutin fan polling untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026 ya. Warga Star, barang apa yang kamu beli pertama kali saat pertama kali mendapatkan gaji di pekerjaanmu dulu, warga Star? Apakah beli baju, tas, sepatu, atau yang lain boleh kamu sebutkan ya? Kenapa saya nggak bilang kayak barang-barang besar gitu ya? Kayak misalnya kamu beli rumah, kamu beli tanah, kamu beli emas, kamu beli motor ya, beli mobil. Kenapa saya nggak menyebutkan barang-barang itu? Karena barang-barang itu nominalnya lumayan tinggi ya. Jadi kayak nggak mungkin, bahkan mustahil kalau beli barang-barang itu dalam sekejap ya. Atau satu kali gaji gitu. Kan kita lagi ngobrolin gaji pertama. Nah, gaji pertama itu biasanya gaji kita masih unyu-unyu, masih imut-imut gitu ya. Jadi kita masih belum ada tabungan lebih ya. Yang ada kita biasanya mulai untuk mengabulkan beberapa hal yang kemarin-kemarin pas zaman sekolah, pas zaman nganggur ya, ada keinginan, ada kebutuhan yang kita tuh belum tersampaikan. Makanya pas gaji pertama dibuat untuk ngebeli barang itu. Barang apakah itu yang kamu beli? Saya jumpai, selamat malam untuk yang barusan aja bergabung. Ketemu dengan Indah di Sidoarjo, hadir. Gaji pertama tidak beli apa-apa kak, tapi dikasih ke emak semuanya. Tiap hari minta buat saku dan ongkos naik bemo aja. Gitu ya, terima kasih. Ada juga Bams di Sidoarjo, hadir. Gaji pertama kerja secara profesional, beli HP Kak Fira. Dan sampai sekarang HP-nya masih ada, cuma baterainya bunting ya. Masih bisa dipakai bro. Apa udah? Soalnya dulu juga pernah punya HP itu. Tapi udah kemana itu, gak tahu ya. Lagunya Rio Domara, Hilangnya Seorang Gadis. Mau kirim salam buat Frankie, Reni, Indah, Nana, Sela, dan semuanya. Untuk Viranya, makasih, sama-sama. Berjumpa dengan Albi Faizal di Wiyong, Surabaya, hadir. Gaji pertamaku buat beli jersey bola, kalau original kondisi second dulu ya. Lagunya Ungu, lagunya Anggun, Diplusi, dipersiapkan. Terima kasih. Ada juga Ayub Mamsin di Jombang, hadir. Lagunya You Can, Bukalah Hatimu. Aku awal kerja dulu gajian tak belikan HP Kak Fira. Oke. Beli HP-nya pun HP bekas ya. Menyesuaikan gaji imut kita pas di awal bekerja gitu. Oke, terima kasih. Terus ada Tomingse di Sidoarjo, hadir. Gaji pertamaku dulu buat beli martabak buat makan malam Kak Fira. Oke. Berarti dalam bentuk makanan ya. Lagunya SC12, Rasa Yang Tertinggal. Terima kasih. Yang lain silakan bergabung, masih ada kesempatan di WA 0818310755. Via Facebook kami Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Ya, ada hashtag favorit kita. And masih bareng dengan Fira Azhara hingga jam 8 malam. Kali ini giliran yang udah kamu pesan by Facebook, G-Rox, Madu, dan Racun.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic. Produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Ada satu track by Flanella, Bila Engkau. Yang barusan aja hadir ketemu dengan Adi di Jetis Mojokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku gaji pertama dulu tak belikan atribut kerja, terutama baju, seragam, dan lain-lain, Kak Fira. Lagunya Bendera by Coklat, semoga waktunya nutut ya bro. Untuk Kak Firanya makasih. Sama-sama. Kali ini warga Star, jangan sampai terlewatkan buat kamu yang mempunyai anak, adik, keponakan, anak tetangga mungkin ya. Bisa direkomendasikan buat ngikutin lomba mewarna persembahan Radio Star FM dan KFC pada nanti hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi hingga selesai. Terbagi dua kategori warga Star. Kategori A usia 4 hingga 6 tahun, kategori B usia 7 hingga 9 tahun. Di mana 12 pemenang dari lomba mewarna ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Buruan daftar ya, kuota terbatas dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Radio Star FM dan KFC Jagonya Ayam, didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Pat Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai jumpa di hari lomba. Lanjut kali ini giliran UCAM, Bukalah Hatimu.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam, jadi waktunya saya sudah habis. Sesaat lagi kita bergeser ke Rock Hits bareng dengan Rani Krishna. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Jika rajin scroll media sosial, pasti nggak asing dengan lagu End of Beginning dari penyanyi dan aktor Joe Keery yang populer dengan nama panggung Joe. Diambil dari album Decide, sebenarnya lagu ini sudah rilis sejak tahun 2024, tapi popularitasnya meningkat justru pada tahun 2026 pas muncul di seri terakhir serial Stranger Things di mana Joe memerankan karakter Steve Harrington. End of Beginning adalah lagu bernuansa synth pop yang memiliki bunyian elektronik nostalgia tentang perasaan berulang setiap kembali ke Chicago. Menariknya, TikTok sering merekomendasikan lagu ini untuk konten yang berhubungan dengan kampung halaman.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo, selamat malam warga Star. Apa kabar malam hari ini? Edisinya hari Rabu 9 September 2026. Malam mengajarkan arti beristirahat sejenak dari kesibukan. Dan jangan lupa merapat di Rocket malam hari ini bersama dengan Rani Krishna ya. Tuntas sampai jam 10 malam nanti. Rangkaian lagu-lagu rock mancanegara siap untuk menghentak malam Anda. Satu lagu dari Crown the Empire dengan Payphone sudah hadir membuka. Kali ini lanjut Alice Cooper dengan Poison. Selamat malam. Keep on rocking.

105,5 Star FM. Rock You Like a Hurricane. Dari Scorpion sudah hadir membawa kita di menit ke-23 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Lagu ini dirilis tahun 1984 di single utama dari album ke-9 Scorpion yang berjudul Love at First Sight. Lagu ini dianggap sebagai karya terbesar dan lagu tanda tangan atau signature song bagi band Scorpion ya. Sebenarnya judulnya yang asli itu bukan Rock You Like a Hurricane, tapi Treat You Like a Hurricane. Karena gaya hidup mereka yang liar waktu itu ya. Tapi kemudian perusahaan rekaman menolak judul asli itu. Kan Yunda pantes, karena dianggap sebagai eksplisit gitu. Dan gak bisa diputar di radio. Jadi harus diganti supaya bisa diputar di radio. Bergantilah kemudian menjadi satu lagu berjudul Rock You Like a Hurricane. Baik, warga Star, terima kasih ini yang sudah bergabung, sudah banyak sekali. Yang belum, silahkan bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Selamat malam saja untuk Albi Faisal yang ada di kawasan Wiyung, Surabaya. Ya. Waalaikumsalam. Warete Heru Mulyono juga terima kasih. Ada juga Agus Valia dari Sumo Bito Jombang. Selamat malam Chris Fislik di Pasuruan Kota. Hadir Bunda. Nitip satu track di antara dua lagu. Tapi sing ditulis mau siji. Menyapa untuk Heru Mulyono, ada Arfi Plodinen, Anwar Eko, Tony Azura, Tato Blendrang, Hendrik Bid, dan juga untuk semuanya saja ya. Untuk Bunda Raninya pulangnya hati-hati ya. Oke, terima kasih kembali. Selamat malam. Assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Dari Taya Dinait ya. Oke, untuk requestnya ditunggu ya. Kita nikmati yang satu ini dari Radio Hit dengan Creep.

0: Widi, jadi modif mobil juga, Kang?
1: Iya dong.
0: Biar kekinian.
1: Gimana? Keren kan?
0: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bempernya, bahaya itu kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105,5 Starewan. Satu lagu dari Billy for My Valentine dengan Walking the Demon. Kali ini membawa kita di menit ke-51 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Di WA sudah banyak, di Facebook juga sudah banyak. Terima kasih untuk atensinya. Mudah-mudahan bisa dihadirkan semua ya requestnya. Gak janji. Oke, terima kasih gilirannya yang ada di Facebook. Selamat malam saja untuk Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menyapa untuk Arfi, Anwar Eko, Chris Fislik, Wawa. Ada Arsyad Syarawi, Pak John Sableng, Marcel, Robert Cavalera, Tony Azura, dan juga Dawa Arite. Buat Mbak Rani, sehat selalu, murah rezekinya juga. Amin, terima kasih. Halo, ada Ilham Nazaril. Makasih bacain komentar kita. Oke, untuk lagunya ditunggu ya. Ini dari Mojokerto. Masih dari Mojokerto, tepatnya di Mojo Anyar, ada Ilham Azari, warkop ngarep omah ini. Oke, insya Allah. Selamat malam juga untuk Monique Harry, ada Satria Putra, ada juga Tiara yang dari kawasan Pasuruan hadir. Menyapa juga untuk Putri Karisma Wijayanti, ada Sam Uyap. Kemudian juga selamat malam untuk Ayub Maustim yang ada di kawasan Jombang ya. Halo, apa kabar untuk Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Oke, terima kasih. Kemudian juga ada Tomingse yang ada di kawasan Sidoarjo juga ini ya. Masih di Sidoarjo ada Bams. Oke, menyapa untuk Heru, Hendrik, Rohim, Tony Azura, Chris Fislik, Arfi, dan juga semuanya saja. Oke, terima kasih kembali. Jangan lupa warga Star yang punya anak-anak, ponakan, cucu, atau tetangga yang usia putra-putrinya itu 4-9 tahun, ayo-ayo segera daftarkan dan ikut memeriahkan Lomba Mewarna dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097 bersama Star FM dan KFC dengan tema Warnai Pasuruan bersama Star FM. Hari Minggu 20 September 2026 mulai jam 7 pagi. Anda bisa pilih kategori lomba sesuai anak-anak Anda ya. Kategori A usia 4-6 tahun, kategori B usia 7-9 tahun. Nantinya akan dipilih 12 pemenang. Tuh, banyak kan? 12 pemenang ini berkesempatan mendapatkan piala, sertifikat, goodie bag, voucher Taman Safari, dan juga siaran di Radio Star FM. Pokoknya bisa seru-seruan juga untuk orang tua atau pendampingnya karena full door prize. Banyak hadiah, banyak games juga ya. Buruan daftar, kuotanya terbatas ini dan ditutup 18 September 2026. Untuk pendaftaran bisa hubungi Kak Fira di 085-735-460-266 atau langsung WA Star FM di 081-831-0755. Event ini dipersembahkan Star FM dan KFC Jagonya Ayam. Didukung oleh Taman Safari Indonesia 2 Prigen, Satlantas Polres Pasuruan, HDI Renata Trawas, Red Cafe, Mulia Art Gallery, Park Distro Pandaan, dan Himakom Universitas Yudarta Pasuruan. Sampai ketemu di hari lomba. Hadir kali ini Dog Eat Dog dengan Who's the King.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
3: Masa, Bu?
1: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
3: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on rock hits. More rock hits coming your way.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Darboy Gang, bintang kita untuk bulan ini. Siapa masih ingat dengan lagu Mendong Tanpa Udan? Lagu Darboy Gang ini viral setelah dirilis, mencapai 89 juta play di YouTube serta digunakan dalam 753 ribu unggahan di TikTok. Meskipun berbahasa Jawa, lagu ini tidak hanya dikenal di Indonesia, bahkan digunakan sejumlah artis internasional seperti NCT Dream dan juga RZA untuk ngonten. Berkat kesuksesannya, lagu ini kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel oleh Fairuzul Mumtaz yang mengembangkan ceritanya berdasarkan tema dan suasana dari lirik lagu itu. Novel ini juga diadaptasi menjadi sebuah film oleh Chris Budiman dan Gianluigi Kristoikov yang berperan sebagai penulis naskahnya.

105,5 Star FM. White Snake hadir dengan Still of the Night, membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Masih banyak ini yang belum sempat Rani sapa ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada beberapa request yang belum sempat Rani hadirkan. Diurutkan saja siapa cepat dia dapat. Halo, selamat malam untuk Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Menyapa untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Totok Blendrang, Anwar Eko, Kristi Slik Warite, ada Pak John Sableng, Eko Metu, dan juga Mas Franky. Buat Bunda Rani terucap semoga sehat selalu, diberikan kebahagiaan bersama semua orang ya. Amin, terima kasih kembali. Halo Lili yang di kawasan Bangkalan, tumben ini hadir. Ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo juga. Menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, dan juga ada Pak Eko Metu. Sementara ada Mas Franky di Bangil. Tebar salamnya untuk Satria Putra, Bams Arfi, Tom Bonetti, Pak Eko Metu. Ada Putra Petir, Hendrik Beat, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Nana Rebeka, Putri Karisma, dan juga semuanya selamat malam. Semoga happy selalu ya. Buat Mbak Rani semangat terus. Oke. Halo di Gedangan Sidoarjo ada Kula Laban. Salam metal untuk geng Morong di Tumapel. Selamat menikmati sajian lagu-lagu dari Star FM. Kemudian juga ada Robert Cavalera di kawasan Tretes ya. Menyapa untuk Wak Rete, Tom Bonetti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Dan terima kasih untuk Bunda Rani. Siap. Malam dari Kufron Arek Jogorpo. Sudah dua kali lo saya bilang rock manca negara gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam juga yang di Facebook ada Putri Karisma Wijayanti, Sam Uyap, Selin Angelana Viva. Kemudian juga ada Tony Azura, ada Pramestiani Trilokananda. Halo untuk yang ada di Medan, Tumir Idawati. Kemudian juga ada Om Yudi. Nyimak saja Mbak, menyapa untuk semua yang lagi mendengarkan ya. Mbak Rani selamat tugas, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Yang lagi nyimak sambil menunggu pembeli ada Pak John Sableng. Terima kasih Pak, laris manis selalu ya. Ini untuk yang sudah memberikan like-nya, ada 27 orang. Jadi gak bisa Rani sebut satu persatu, doa yang terbaik saja ya. Oke, lanjut. Kali ini Firehouse dengan Here For You.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Striper hadir dengan No More Hell to Pay. Akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Rocket malam hari ini ya. Rani pamit mundur, warga Star. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Mr. Big dengan Just Take My Heart. Selamat malam. Have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, teman di harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Saya Nina Kurniawan bertugas pagi hari ini. Mari kita bersatu hati memuji, memuliakan nama Tuhan, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kiranya Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya di persekutuan Praise the Lord program ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami, hati, pikiran kami, juga tempat kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, perkenankanlah puji-pujian kami. Biarlah mata kami hanya tertuju kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.

105,5 Star FM. Di tengah ketidakpastian hari esok, Allah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan bagi siapa saja yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Pendengar terkasih, segala hal di bumi seperti kekayaan, kesehatan, hubungan, dan situasi hidup ya sangatlah rapuh dan dapat berubah sewaktu-waktu. Tuhan ada sebelum segala sesuatu ada, dan kuasanya mengatur alam semesta. Ia berjanji tidak akan meninggalkan umatnya melewati badai kehidupan.

Ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama Yayasan Gloria Yogyakarta. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat anugerah dan nafas kehidupan yang Tuhan berikan hari ini. Saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong tenangkan hati dan pikiran kami dan segala kepenatan dan gangguan di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kudus menerangi hati kami, memberikan kami hikmat dan pengertian yang daripada Engkau. Biarlah firman yang kami dengar bukan hanya menjadi bacaan biasa, tetapi menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi kami agar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, melainkan pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita belajar di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Amin. Pendengar terkasih, seorang pemuda terlihat memakai kaos bertuliskan Anti-Sosial Club, ya. Jadi nama klubnya ini Anti-Sosial. Dalam hati saya tertawa. Entah orang itu mafhum dengan kelucuan kata-kata itu atau tidak, ya. Klub dan Anti-Sosial adalah hal yang bertolak belakang. Seorang antisosial takkan mau bergabung, apalagi mendirikan sebuah perkumpulan, meski para anggotanya adalah sesama antisosial. Tulisan di kaos oblong itu mengingatkan dengan humor bahwa sebagai makhluk sosial kita butuh hidup berdampingan satu sama lain. Persekutuan yang rukun antar umat Allah adalah sangat baik dan indah, ya. Bukan hanya karena kita makhluk sosial, namun melalui persatuan kita, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ia seperti minyak yang di kepala Harun, meleleh ke janggut dan jubahnya. Minyak urapan ini dicurahkan di kepala Harun ketika Musa menghabiskannya sebagai imam besar. Seperti Harun adalah saluran berkat-berkat Tuhan. Imamat 9 ayat 22, ya. Demikianlah persekutuan harmonis umat Tuhan. Kehidupan rukun juga dilukiskan dengan embun di Gunung Hermon yang memberikan kesuburan sehingga tanah dapat menghasilkan gandum dan anggur. Kejadian 27 ayat 28 dan Ulangan 33 ayat 28. Pendengar terkasih, Allah mencurahkan berkat-berkat melalui orang percaya yang hidup rukun. Jika klub dihimpun oleh kesamaan minat, ya, nasib, status, dan suku, Kristus justru menyatukan umatnya yang berbeda-beda. Itulah yang disebut pemazmur sebagai alangkah indahnya. Di tengah dunia yang makin individualis, persekutuan orang percaya dipanggil untuk meneruskan kasih dan berkat Allah kepada sesama. Persekutuan harmonis antar umat Tuhan
adalah daya tarik kepada Kristus, ya, dan saluran kasih ilahi kepada dunia.

105,5 Star FM. Mazmur 133 ayat 1-3 ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pendengar terkasih, apakah kita menyadari betapa indahnya hidup rukun itu ya? Hidup rukun bukan sekedar tentang menghindari konflik, tetapi tentang menciptakan harmoni yang membawa damai. Dalam Mazmur 133, Daud menggambarkan hidup rukun sebagai sesuatu yang baik dan indah. Bahkan hidup yang rukun dihubungkan dengan berkat Tuhan yang melimpah. Ya, seperti minyak yang meleleh dari kepala Harun hingga ke jubahnya. Atau seperti embun gunung Hermon yang menyegarkan tanah Sion.

keselarasan. Meski ada perbedaan, tidak ada kebencian atau ganjalan di hati, ya. Hidup rukun tidak berarti semuanya harus seragam atau tidak ada perbedaan, pendengar terkasih. Justru kerukunan hadir ketika kita bisa saling menerima perbedaan dan hidup bersama dalam damai. Dari Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, ya. Kita akan belajar bersama mengapa hidup rukun itu indah. Yang pertama, pendengar terkasih, kerukunan membawa kehadiran Tuhan, ya. Mazmur 133 menegaskan bahwa kerukunan adalah tempat di mana Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Hidup yang rukun mencerminkan kehendak Allah. Karena Allah adalah sumber kasih dan damai. Ketika kita hidup rukun, kita menghadirkan kasih Allah dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, kerukunan memberikan kedamaian batin. Pendengar terkasih, coba ya. Hidup rukun dan tidak ada kebencian. Mari kita praktekkan. Tidak ada dendam atau kemarahan yang tersembunyi. Ketika kita memiliki hati bersih, kita dapat hidup dengan tenang dan damai. Tuhan memberkati hati yang rukun dengan kedamaian dan ketenangan yang sejati. Yang ketiga, kerukunan menjadi kesaksian bagi dunia. Ya, hidup rukun adalah kesaksian bagi dunia bahwa kita adalah pengikut Kristus. Yohanes 13 ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ketika dunia melihat kita hidup rukun, mereka akan melihat kasih Kristus di dalam hidup kita. Pendengar terkasih, yang keempat, kerukunan membawa berkat yang melimpah. Ya, Daud menggambarkan hidup rukun seperti minyak yang baik yang mengalir dari kepala Harun. Minyak ini melambangkan pengurapan Tuhan. Hidup rukun membawa penyegaran seperti embun yang turun dari Gunung Hermon, menyuburkan tanah dan memberikan kehidupan. Kerukunan adalah kunci untuk menikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap aspek hidup kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup rukun? Ada beberapa hal praktis, ya, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan atau mencapai kerukunan. Hal yang pertama dan mendasar adalah, mulailah dengan kasih. Kasih adalah dasar hidup yang rukun. Kasih memampukan kita untuk mengampuni, menerima perbedaan, dan berjalan bersama dalam damai. Yang kedua, hindari konflik yang tidak perlu. Efesus 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jika ada konflik, ya, selesaikan dengan cepat dan jangan biarkan konflik menjadi penghalang dalam hubungan. Pendengar terkasih, ingatlah untuk menjadi pembawa damai. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai anak Tuhan,

kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, bukan pencetus konflik, ya. Karena itulah dibutuhkan sikap rendah hati. Filipi 2 ayat yang ketiga mengingatkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi mengutamakan kepentingan orang lain. Kerendahan hati adalah kunci untuk hidup rukun dengan sesama. Ketika kita mau meletakkan kepentingan diri dan ego kita untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Hari ini kita belajar bahwa hidup rukun membawa kehidupan yang indah, ya. Hidup rukun adalah panggilan Tuhan bagi setiap orang percaya. Dalam kerukunan, kita menemukan kasih, kedamaian, dan berkat Tuhan yang melimpah. Seperti bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman namun tetap satu. Kita juga dapat hidup rukun, ya, meskipun memiliki perbedaan. Mari pendengar terkasih, kita mulai, ya, mulai hari ini, tidak usah menunggu-nunggu besok, lusa, dan seterusnya, ya, kelamaan. Ya, mari mulai hari ini dengan tekad untuk hidup rukun, baik di keluarga, komunitas, tempat pekerjaan maupun di gereja, ya. Ketika kita hidup rukun, kita menjadi saluran berkat dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Selamat menjalani hidup dalam kerukunan. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM. Sungguh indah bahwa hidup rukun mendatangkan berkat kehidupan ya. Tuhan sendiri akan memerintahkannya kepada mereka yang hidup rukun. Hidup rukun mempersatukan, tetapi hidup ribut mencerai beraikan. Pendengar terkasih, kunci sukses adalah bersatu dan bukan berseteru ya. Mari kita memperdalam akar iman dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, mari kita mendengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Dan yang di luar jangkauan Star FM bisa bergabung melalui streaming kami di aplikasi Radio Box atau di website kami radio www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita mendengarkan telaga dengan tema mematahkan sayap anak.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang mematahkan sayap anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, apa yang dimaksudkan dengan mematahkan sayap anak? Anak kan tidak bersayap seperti burung gitu, Pak Paul.
1: Ya, memang saya menggunakan ini ya, suatu gaya pelukisan. Jadi yang saya maksud adalah membuat anak itu akhirnya nggak bisa hidup mandiri. Jadi kadang-kadang ya kita ini sebagai orang tua bukannya menolong anak mandiri, tapi malah menjerumuskan anak menjadi bergantung kepada kita.
0: Ya, jadi memang kemandirian anak itu diharapkan orang tua, padahal orang tua sendiri yang menghambat anak itu untuk bisa hidup mandiri, Pak Paul ya. Tetapi juga ada sebagian orang yang memaksakan kemandirian anak itu. Yeah. Sehingga orang yang di sekitarnya itu melihat anak masih kecil kok sudah disuruh seperti itu gitu. Misalnya yang pernah kita bahas tentang tidur bersama. Nah itu baru umurnya masih kurang dari 1 tahun sudah suruh tidur sendiri. Nah ini kan bisa menjadikan masalah ke depannya itu, Pak Paul.
1: Ya, jadi memang kita perlu menyeimbangkannya ya. Saya ngerti bahwa dalam soal anak, ya salah satu sukacita terbesar dalam hidup adalah mempunyai anak ya. Jadi secara alamiah kasih sayang itu ingin terus diberikan kepada anak. Dan seiring dengan bertumbuhnya kasih, ada satu lagi hasrat yang turut bertumbuh, yaitu keinginan untuk memberi yang terbaik kepada anak. Nah sayangnya kadang kita melangkah terlalu jauh dan malah merugikan anak. Bukan saja dia makin bergantung kepada kita, dia pun tidak mempunyai lagi keyakinan diri dan kesanggupan menghadapi tantangan hidup. Jadi ya kita masih berhati-hatilah dengan yang kita sebut demi kebaikan anak. Nah kadang-kadang justru demi kebaikan anak itu malah mematahkan sayap anak untuk bisa mandiri.
0: Ya. Hal-hal apa Pak Paul yang bisa dilakukan orang tua sehingga menyebabkan anak itu tidak bisa mandiri gitu Pak Paul?
1: Yang pertama adalah melarang anak untuk bermain dengan teman. Biasanya kekhawatiran yang mendasari larangan ini adalah kita takut ya teman-teman ini akan mempengaruhi anak-anak secara negatif. Sudah tentu kita mesti mengawasi pertemanan anak dan melindunginya dari pengaruh buruk. Namun kita pun mesti berhati-hati ya untuk tidak bersikap berlebihan. Ada kalanya ya alasan sesungguhnya mengapa kita melarang anak bermain dengan teman-temannya adalah karena kita merasa cemas bila anak tidak berada di depan mata. Kita perlu menyadari bahwa bermain dengan teman adalah kebutuhan pokok bagi anak yang penting untuk perkembangan jiwanya.
0: Ya, ini kan tergantung juga usia anak itu, Pak Paul. Kalau anak itu masih terlalu kecil, memang kita kan tidak tega membiarkan anak ini bermain misalnya di tetangga atau bermain di jalan apalagi gitu, Pak Paul. Ya, tentu saja kita membiarkan atau meminta anak itu tetap tinggal di dalam rumah, Pak Paul.
1: Jadi memang pada masa anak-anak kecil kita mesti mengawasinya ya, karena anak-anak itu ya nggak selalu mengerti bahaya. Jadi kita harus menjaganya. Nah namun waktu anak itu misalkan sudah mulai besar, terus misalnya ada saudara-saudara datang mau mengajaknya, atau ada teman di sebelah rumah dan kita percaya kepada orang tuanya, nah seharusnya kita juga membiarkan sehingga anak terbiasa juga untuk main di luar rumah, di rumah tetangganya, ada di rumah saudaranya, sehingga gak selalu bersama-sama dengan kita dalam rumah. Nah ini memang gak gampang buat orang tua lakukan, karena sekali lagi secara alamiah tuh kita itu baru merasa tenang kalau bisa melihat anak kita, baik di rumah kita ataupun di mana kita mukanya mesti melihat lah dia ada. Nah tapi sekali lagi pertemanan anak itu penting. Dia mesti bisa bermain-main dengan teman-temannya, dan karena di sekolah ya memang sudah ada tapi sebetulnya gak cukup. Kalau bisa ditambah dengan di luar, dia bermain, bergaul dengan saudara sepupunya lah atau siapa, itu juga sangat baik buat anak. Secara fisik dia akan banyak bergerak, dan juga secara mental dia akan belajar ya untuk bagaimana bekerja sama dengan orang lain.
0: belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya gitu, Pak.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Jadi saya sudah perhatikan ada anak-anak yang waktu masih kecilnya nggak dikasih keluar, Pak Gunawan. Terus dilindungi seperti begitu sampai besar. Akhirnya anak-anak itu tuh karena nggak terbiasa bermain dengan orang lain, hanya ke sekolah, main sebentar-sebentar dengan teman-teman, pulang, terus di rumah. Hari Sabtu Minggu juga terus di rumah. Dan itu akhirnya dibawa sampai usia remaja. Karena orang tuanya tetap melarang. Dan anak itu karena udah terbiasa hidup dalam rumah, dia takut juga untuk keluar rumah. Dan rasanya juga ya gak bisa lagi bagaimana caranya bermain atau berinisiatif menjalin relasi dengan teman. Akhirnya sendirian, terisolasi. Nah, pada usia-usia udah mulai dewasa lah baru orang tua sadar. Wailah, anak saya ini kok diam di rumah aja, baru disuruh-suruh keluar, baru disuruh main, baru disuruh bergaul. Tapi masalahnya adalah dia gak ngerti bagaimana caranya bergaul. Buat kita yang udah terbiasa bergaul, Pak Gunawan, kita itu tuh gak lagi mikir mau ngomong apa setelah mengucapkan ini perkataan. Tapi buat anak-anak yang gak bisa bersosialisasi, setiap kalimat itu menjadi pergumulan dia, karena dia benar-benar gak ngerti mesti bicara apa. Dan waktu temannya mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu atau ya misalnya berguyon atau apa, dia juga benar-benar tuh gak ngerti bagaimana menimpalinya gitu, bengong benar-benar. Nah, otomatis buat dia akhirnya bersama dengan kerumunan orang itu hal yang gak nyaman, makanya dia makin menutup diri. Nah, tapi sekali lagi ini semua dimulai dari awal tuh, dari masa kecil, Pak Gunawan.
0: Tapi kan memang ada anak yang sejak kecil itu sulit untuk bergaul gitu, Pak. Sehingga dia walaupun didorong-dorong, dimotivasi, ya tetap dia milih main di rumah. Apalagi sekarang banyak permainan untuk anak yang bisa dikerjakan sendiri di rumah gitu.
1: Ya, jadi kita memang harus mengerti kondisi anak kita masing-masing ya. Misalkan anak saya ada 3. Satu dari anak saya mirip seperti itu, Pak Gunawan. Memang dia itu senang dengan bidang-bidang sains ya, eksakta, dan akhirnya ya studinya juga bagian sains. Nah, dia memang gak begitu bisa itu bergaul. Nah, apa yang kami lakukan? Kami memang meminta temannya, kadang-kadang mengajak dia tinggal di rumah temannya, atau kami undang temannya nginep di rumah kami, karena kami kenal orang tuanya. Memang waktu masih kecil saya sendiri kadang-kadang lihat suka lucu. Kenapa? Sebab begini, dia dan temannya dua-duanya itu mirip, yaitu susah bergaul. Temannya juga sama susah bergaul. Senangnya juga sama, senangnya adalah main video games. Nah, yang lucu adalah mereka misalkan nginep di rumah, temannya nginep di rumah, itu berdua-duaan tuh bisa bersama-sama dalam satu ruangan, tapi gak ada pembicaraan karena dua-duanya main. Tapi tetap itu lebih baik daripada gak ada sama sekali. Jadi itu yang kami lakukan terus sampai dia mulai besar. Nah, karena dia sudah mulai besar, kami sering bicara dengan dia, berikan dia masukan-masukan tentang apa yang dia perlu tambahkan dalam hidupnya. Nah, karena dia sudah besar, bisa diajak bicara, dia akhirnya mulai mengakui, iya, memang saya ini lemah dalam bidang pertemanan ini. Jadi dia secara sengaja atau secara terencana berusaha untuk memperbaiki kelemahannya ini. Meskipun tetap saya harus akui sampai sekarang pun keterampilannya bergaul masih tetap memang gak sama dengan teman-temannya. Dia tetap memang harus bergumul dalam hal bergaul. Nah, ini adalah keunikan dari anak-anak tertentu yang memang kuat dalam bidang-bidang tertentu itu.
0: Nah, kalau dicarikan teman yang ramah gitu, yang suka ngomong, yang suka cerita, itu berpengaruh enggak, Pak, pada anak Bapak tadi tuh dalam hal ini?
1: Nah, dia itu memang kebetulan temannya yang dia bisa cocok adalah yang sehobi sama dia, Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya temannya itu lebih berani, lebih banyak ngomong atau dan sebagainya, tapi hobinya sama, bisa. Nah, contohnya adalah waktu dia kuliah. Nah, dia dapat teman kamar yang lebih bisa bergaul, tapi sebetulnya banyak miripnya sama dia. Bidang studinya apa mirip sama dia, sama gitu, bidang-bidang sains juga. Nah, sehingga dia bisa berelasi dengan temannya ini. Nah, temannya itu banyak sekali menolong dia, sehingga akhirnya dia mulai bergaul dengan teman-temannya yang lain. Jadi betul ya, jadi kalau temannya yang bisa bergaul bersama dengan dia, dia akan tertolong.
0: Selain melarang anak bermain itu bisa, yang Pak Paul katakan, mematahkan sayap anak, hal lain yang bisa terjadi apa, Pak Paul?
1: Melarang anak berbagian di dalam kegiatan yang tidak kita sukai itu adalah ya cara kita ini mematahkan sayap anak ya. Nah, ini bisa berkaitan dengan olahraga, musik atau kesukaan lainnya. Pada umumnya kita beralasan bahwa aktivitas atau minat tersebut bukanlah sesuatu yang baik. Namun alasan sesungguhnya mengapa kita melarangnya adalah karena memang kita tidak menyukai pilihannya. Sebagai contoh ya, misalnya kita menyukai piano, mungkin saja kita melarang anak untuk belajar menabuh drum. Nah, larangan seperti ini sebetulnya memasung anak untuk mengembangkan minatnya, dan ini tidak baik. Kita mesti menyadari bahwa anak bukanlah kita, dan bahwa perbedaan minat bukanlah sesuatu yang salah. Jadi untuk gak mematahkan anak, ya izinkan anak berbagian atau melakukan kegiatan yang dia sukai, meskipun kita sendiri memang gak begitu menyukainya, atau ya kita anggap itu bukanlah satu kegiatan yang terlalu penting atau apa. Tapi biarkan ya, supaya dia bisa mengembangkan dirinya.
0: Tapi biasanya kan anak itu mencontoh orang tuanya, Pak Pol. Orang tuanya misalnya senang main piano, dan dia lebih cepat untuk menyukai piano daripada menyukai drum gitu, Pak Pol.
1: Nah, biasanya pada masa anak-anak kecil iya. Jadi awalnya dia akan mengikuti ya orang tuanya, main apa, olahraga apa dan sebagainya. Tapi begitu dia mulai besar, di sekolah kan ada banyak kegiatan lainnya, teman-temannya mempunyai kebiasaan yang lain-lainnya. Nah, dia mungkin sekali itu mengembangkan minat mau mencoba yang lain-lainnya yang juga dilakukan oleh temannya di sekolah. Nah, dalam hal ini orang tua memang penting untuk bisa fleksibel. Contohnya adalah anak kami tiga-tiganya diajar piano oleh istri saya. Tapi pada akhirnya yang benar-benar main piano dan masih main piano hanya satu. Dua lagi enggak. Nah, mereka tetap masih bisa main piano tapi enggak terlalu sering main piano. Yang dua malahan akhirnya pindah haluan, lebih banyak bermain gitar. Tapi ya istri saya terima, gak apa-apa gitu. Dia mau main yang lainnya. Jadi memang penting sebagai orang tua, kita ya gak mengikat anak harus seperti sama sesuai dengan keinginan kita.
0: Tapi kalau itu sesuatu yang menurut kita membahayakan, bisa membahayakan anak gitu, Pak Pol. Misalnya aja balapan gitu, balapan sepeda motor atau apa gitu. Anak-anak suka itu, tetapi kita kan melihat bahaya yang bisa ditimbulkan karena kesukaannya atau hobinya itu, Pak Pol.
1: Ya, enggak bisa enggak, memang kita harus ya pada saat anak-anak kita masih kecil, apalagi dia masih belia, remaja atau apa, kita harus lebih berani ya, lebih berinisiatif untuk mengatakan enggak, ini jangan, ini bahaya buat kamu. Sebab memang ya dia mungkin saja enggak menyadari bahayanya itu. Kalau dia sudah besar dan itu merupakan pilihan dia, tetap kita masih bisa dan boleh ya memberikan saran, apakah kamu sungguh-sungguh mau melakukan ini, bukankah ini berbahaya buat kamu. Tapi kalau dia berkata ya saya sudah pelajari dan saya bisa, akhirnya kita harus juga ya terpaksa melepaskan lah, meskipun kita takut ada apa-apa dengan dia.
0: Ya, karena kan semua kegiatan-kegiatan seperti itu kan biasanya membutuhkan dana yang tidak sedikit gitu, ya, Pak Pol. Dan orang tua kan juga memikirkan hal itu.
1: Ya. Ya, jadi ya kadang-kadang kita mesti bilang terus terang sama anak kita bahwa maaf, memang kami gak punya uang untuk membelikan apa yang kamu sukai itu. Jadi ya anak juga mesti menerimanya.
0: Nah, itu bukan hal yang Pak Paul katakan sebagai mematahkan sayap anak gitu, Pak Paul.
1: Enggak, kalau memang kita gak punya, kita itu bilang terus terang sama anak. Saya kira ya anak akan bisa melihat ya, dan bisa mengakui bahwa memang yang gak bisa kok, orang tua gak mampu. Ya udah, biasanya mereka akan terima itu.
0: Ya, seringkali itu banyak cita-cita anak itu yang tidak kesampaian karena memang ketidakmampuan orang tua gitu, Pak Paul. Kita kan memilihkan tempat dia sekolah atau tempat dia tinggal gitu. Kan anak harus mengikuti orang tua, Pak Paul.
1: Ya.
0: Padahal kemampuan orang tua ini sangat terbatas gitu.
1: Ya, memang udah tentu akan ada ya hal-hal yang ingin anak lakukan tapi nggak bisa karena nggak punya kemampuan untuk itu. Maka ini sedikit berbeda topiknya, tapi saya perlu munculkan juga, yaitu orang tua juga mesti bijaksana menempatkan anak di sekolah atau lingkungan yang sesuai dengan taraf kehidupan kita. Kalau kita karena ya bersemangat sekali mau anak kita ini bisa mempunyai prestasi yang lebih tinggi atau apa, kita tempatkan dia di sekolah yang baik tapi juga kalangan atas, dan sedangkan kita bukan di kalangan atas, ini bisa menjadi bumerang nantinya. Kenapa? Karena si anak akan merasa tertekan sekolah di situ. Teman-temannya jauh lebih mampu dari dia secara ekonomi, main ini, ikut itu, sedangkan dia gak bisa. Nah, itu menjadi tekanan buat dia.
0: Iya. Hal yang lain yang bisa mematahkan sayap anak apa, Pak Paul?
1: Yaitu kita mengambilkan keputusan buat anak, Pak Gunawan. Nah, sudah tentu pada masa anak kecil ya, kita harus mengambilkan keputusan buat anak. Namun, seiring dengan pertumbuhannya, kita mesti memberikannya lebih banyak kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri. Biasanya ya alasan mengapa kita terus mengambilkan keputusan baginya adalah karena kita khawatir ia akan memilih yang keliru. Nah, menurut saya daripada melindunginya dari keputusan yang salah, lebih baik bila kita mengajarkannya bagaimana mengambil keputusan. Dengan kata lain ya, kita mengajarkannya untuk memperhatikan faktor yang mesti dipertimbangkan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dan kita dapat memulai dari hal yang kecil seperti memilih mainan atau baju. Nah, pada akhirnya anak akan melakukan kesalahan sih ya, gak bisa dihindari. Sebagaimana kita pun ya kadang salah memilih. Ini gak apa-apa ya, sebab ini adalah bagian dari kehidupan yang nyata. Namun, selama ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan yang baik, nah, kita harus belajar membiarkannya mengambil keputusan sendiri.
0: Yang sering kali terjadi bagi orang tua adalah tidak sabar menunggu anak itu mengambil keputusan, Pak Paul. Karena kita sudah tahu mana yang seharusnya diputuskan, tapi kan prosesnya pengambilan keputusan bagi anak itu kan butuh waktu yang lebih lama daripada kita gitu, Pak Paul.
1: Ya, jadi memang kita kadang-kadang ya pikir kita lebih tahu dan gak makan waktu, jadi bisa lebih cepat, kita ambilkan saja. Ada waktu-waktu ya gak apa-apa, kita yang ambilkan, mungkin memang waktunya terdesak atau apa. Tapi kalau memang ada waktunya ya, berikanlah kesempatan kepada anak. Sebagai contoh adalah ini yang terjadi pada anak saya. Anak saya ini sekarang mengajar di sekolah yang memang banyak sekali anak-anak yang bermasalah, karena dia waktu kuliah dulu dia mendapatkan tunjangan, sehingga dia sekarang harus mengajar di sekolah yang memang bermasalah. Nah, sebetulnya sebelumnya dia masuk ke program ini, saya sudah beritahukan dia, lebih baik pikir lagi baik-baik ya, mungkin kamu harus melihat dulu anak-anak seperti apa itu yang akan nanti kamu ajar sebelum kamu iakan. Tapi ya dia memilih tetap untuk ambil ini program karena dia memikirkan secara ekonomis lebih enggak memberatkan kami orang tua. Dan memang sekarang dia kesulitan sekali. Nah, ya kami tetap bantu dia, dukung dia dalam masa kesulitannya ini. Nah, pernah sekali dua kali memang saya munculkan, saya katakan kepada dia, ini yang membuat saya dulu atau papa dulu meminta kamu untuk benar-benar mempertimbangkan secara serius. Karena ini yang papa lihat dulu, kamu akan kesulitan mengajar anak-anak yang seperti ini. Nah, jadi ya kita gak usah terus-terus ngomong begitu, enggak, saya hanya mungkin ngomong begitu sekali atau dua kali paling banyak. Selebihnya adalah memberikan dorongan kepadanya. Jadi sekali lagi, walaupun saat itu saya tahu dah kira-kira anak saya akan kesulitan dah, karena memang gak gampang ngadepin anak-anak yang bermasalah seperti itu. Tapi karena dia udah putuskan begitu, gak apa-apa. Nah, maunya kita, anak kita itu kita lindungi dari semua yang buruk-buruk. Tapi kadang-kadang kita harus biarkan dah, biarlah. Karena itulah caranya dia itu akhirnya bertumbuh.
0: Biasanya yang anak itu kesulitan di dalam hal memilih sekolah atau teman hidup dan sebagainya itu, Pak Paul. Dan kita sebagai orang tua tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan-urusan seperti itu.
1: Ya, jadi ya sekali lagi kita harus ingat tugas kita adalah memberitahukan ya, mengarahkan, mengingatkan. Tapi akhirnya keputusan itu ada di tangan dia. Kita gak bisa membuatkannya buat dia. Waktu dia masih kecil, kita mesti buatkan buat dia ya, karena dia belum mampu untuk mengambilnya. Maka tugas kita adalah mengajarkan sebagai orang tua, sebetulnya tuh apa tuh prosedur atau cara mengambil keputusan yang baik atau yang sehat. Nah, setelah itu ya udah, kita mesti biarkan dia. Nah, memang prosesnya akan lewat jatuh bangun. Ada orang tua yang gak mau itu lihat anaknya jatuh bangun. Jadi semua diputuskan. Masalahnya adalah anak ini sampai kapanpun gak pernah belajar mengambil keputusan. Itu yang justru akhirnya mematahkan sayap si anak.
0: Nah biasanya hal-hal apa yang kita mau sampaikan gitu Pak, supaya dia punya pegangan untuk mengambil keputusan itu Pak?
1: Misalkan kita selalu meminta dia sebelum mengambil keputusan untuk benar-benar mengerti apa tuh kondisi yang harus dihadapinya. Jangan hanya melihat satu sisi, tapi melihatlah segala sisi. Nah tugas kita sebagai orang tua mungkin memunculkan sisi-sisi itu. Kayak contohnya anak saya itu, mungkin dia melihatnya dari segi ya gak memberatkan orang tua secara ekonomi, program ini kok program yang baik, kenapa gak ambil aja. Nah tapi saya memunculkan sisi yang lainnya, yaitu kamu akan nanti mengajar anak-anak yang memang sulit dididik karena mereka berasal dari keluarga yang bermasalah dan sebagainya. Nah tugas kita adalah itu Pak Gunawan, menjelaskan kondisi seterang mungkin kepada dia. Kedua, kita memang juga mesti menyadarkan kemampuannya, kesanggupannya. Jadi apapun yang diputuskan mesti didasari atas pemahaman siapakah dirinya, kesanggupannya apa. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang dia sendiri nanti gak bisa lakukan. Misalnya contoh yang lain lagi adalah kita mau juga mendapatkan pandangan dari orang lain. Jadi sebaiknya dalam pengambilan keputusan gak hanya pandangan kita yang kita dengarkan, tapi juga pandangan orang lain sehingga kita bisa membandingkannya. Nah saya pikir itu adalah 3 faktor utama dalam pengambilan keputusan Pak Gunawan.
0: Ya. Apakah mungkin masih ada hal lain Pak Paul yang bisa tindakan orang tua yang bisa mematahkan sayap anak ini Pak Paul?
1: Yang keempat dan terakhir adalah menakut-nakutinya dengan selalu membayangkan kemungkinan terburuk. Ya, memang benar ya bahwa kita ini kan hidup dalam dunia yang tidak selalu aman ya, dan bahwa orang di sekitar kita tidaklah semua baik, itu betul. Namun kita mesti berhati-hati ya agar tidak menanamkan pada diri anak sebuah gambar dunia yang kelam, yang gelap. Kita harus menyajikan kepada anak kondisi dunia yang real, yaitu ada keburukan namun ada pula kebaikannya. Jadi bukan saja kita berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang baik, kita pun mesti berkata bahwa di dalam dunia tidak semua orang jahat. Melalui penjelasan seperti ini, barulah anak dapat membangun sebuah perspektif yang berimbang terhadap kehidupan. Jadi sebuah gambar tentang kehidupan yang gelap dan menakutkan gak bisa enggak ya akan membuat anak hidup dalam kecemasan. Dia akhirnya membangun sebuah zona aman dan selalu takut untuk keluar dari zona aman ini. Pada akhirnya, ia hanya akan mempercayai segelintir orang yang dianggapnya layak dipercaya. Nah, dia pun akhirnya akan ya memangkas pertumbuhan jiwanya karena dia tidak berani mengeksplorasi dan mengembangkan minatnya. Jadi hati-hati ya dengan omongan-omongan kita yang memang ya mengingatkan anak supaya berhati-hati, tapi akhirnya kita benar-benar menyajikan sebuah dunia yang terlalu menakutkan buat anak.
0: Ya rupanya hal ini juga disadari oleh banyak orang tua, sehingga ada orang tua yang mengatakan, saya ini tidak nakut-nakuti kamu loh, tapi sebenarnya, nah ini tapi ini lalu ceritanya itu menakut-nakuti gitu Pak Paul ya. Nah ini bagaimana Pak?
1: Ya jadi orang tua yang biasanya menakut-nakuti anak adalah memang orang tua yang penuh ketakutan Pak Gunawan. Jadi dia ketakutan, jadi dia menularkan ketakutannya itu kepada orang di sekitarnya, dalam hal ini anaknya. Nah kita mesti sadarkan diri kita kalau kita seperti itu, bahwa ya kita lah yang punya masalah dengan ketakutan itu. Nah kita sebaiknya tidak menularkannya, sebab kita kan sendiri juga tahu bahwa akhirnya kita ini gak bisa hidup optimal karena kita dirundung ketakutan, gak berani lakukan ini dan itu. Nah apakah kita mau anak kita seperti kita? Kalau kita berkata ya gak mau, kita mau anak kita ya lain dari kita, nah sebaiknya ya kita juga jagalah. Jangan ya terlalu sering-sering memberikan komentar negatif tentang hidup ini.
0: Nah sebaliknya kalau kita tidak mau mengingatkan, anak ini kurang waspada gitu loh Paul. Itu yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua.
1: Maka penting kita mengerti anak kita Pak Gunawan. Ada anak yang memang ini ya sembarangan, gak memikirkan risiko. Nah untuk anak-anak seperti itu, orang tua mesti sering-sering mengingatkan. Tapi ada anak yang gak begitu, dia berpikir panjang, dia udah berhati-hati. Nah, kepada anak-anak yang seperti ini, kita yang nggak perlu sering-sering lah memberikan peringatan kepadanya. Nah, selama kita bisa tahu anak kita seperti apa dan menyesuaikannya, saya kira ya itu baik ya.
0: Jadi bagaimana kalau kita mau mengingatkan anak kita supaya dia lebih berhati-hati atau waspada terhadap lingkungannya gitu Pak Paul?
1: Jadi kita selalu katakan dua sisi itu Pak Gunawan. Bahwa ada yang jahat tapi ada yang baik. Ada orang yang menipu kita tapi ada orang yang begitu layak dipercaya dan benar-benar ya dia gak akan berbuat curang. Dan kita bisa berikan contoh-contoh kepada anak kita. Dan kalau kita memang bisa memberikan tanda-tanda yang lebih spesifik, nah sampaikanlah. Misalnya kita berkata, ya kamu perlu berhati-hati ya dengan orang yang belum apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan. Nah, hati-hati itu. Sebab biasanya kalau orang yang belum apa-apa udah menjanjikan keuntungan-keuntungan, tujuannya hanyalah untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Tapi kalau orang itu ngomong apa adanya, gak menjanjikan apa-apa, lebih realistik, nah justru itu yang kamu perlu dengarkan. Jadi bagikanlah apa-apa yang telah kita pelajari itu dalam hidup, hikmat-hikmat yang kita telah peroleh dalam hidup, supaya anak mengerti ya bagaimana menghadapi hidup, tapi dengan gambar yang lebih realistik, gak sampai terlalu buruk.
0: Iya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita semua tentang hal ini?
1: Mazmur 135 ayat 5 dan 6 mengingatkan kita akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Jadi kita serahkanlah anak kita kepada pemeliharaan Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih aman selain dari hidup dalam pemeliharaan Tuhan.
0: Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini dan firman Tuhan ini pasti sangat menguatkan kita semua. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mematahkan sayap anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Telaga hadir setiap hari pukul 6 hingga 6.30 hari Senin sampai Kamis ya. Untuk hari Jumatnya Citra, persembahan dari Yayasan Terang Warta Rohani Batu. Baik, pendengar terkasih, saya akan menyapa dahulu Anda yang sudah bergabung di Facebook maupun di WA Star FM. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Hidup ini indah bila kita bisa menabur kasih. Hidup ini akan berharga jika kita bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Purmanam, shalom, selamat pagi. Ibrani 11 ayat 7 yang dibagikan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Menyapa Bapak Widianto, Widiatno, Pak Irawan, Eyang Pono, Om Yudi, Pak Lukas Basuki, Mas Adi dan semuanya saja. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu, amin. Furin, shalom, selamat pagi. Menyapa semua pendengar kekasih tanpa terkecuali ya. Shalom, selamat pagi, selamat bersekutu bersama di udara. Tuhan memberkati. Baik, pujiannya ditunggu Furin. Yang rajin ya saat teduhnya, ditemanin kopi begitu ya. Oke, Bu Yuni di Gayam, shalom, selamat pagi, pujian sudah hadir. Dan juga Oma Liani Chandra beserta Opa, Gaby, Beatrice dan anak menantunya ya. Terima kasih sudah setia selalu di Star 105,5 FM. Bapak Rodney Kusuma, shalom, selamat pagi. Galatia 5 ayat 18-20 yang dibagikan. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Amin. Mbak Nina, terima kasih Tuhan menyertai dalam pelayanan Bu Nina. Tuhan memberkati, amin. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih dan juga kru begitu ya. Terkadang kejujuran itu melelahkan dan menyakitkan. Tetapi lebih sakit lagi kalau kita selalu menutupi kebohongan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Pak Tony, shalom, selamat pagi, sehat selalu ya. Bapak Dwi Lahar Wahono, untuk Pak Triwan Lase, Ibu Gembala Maria, Ibu Nini, Bapak Wiji, Bapak Sigit, BCF, Bapak Supriyadi dan Jemaat GKN Narwastu Sidorjo. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, terima kasih. Bu Ira dan juga Mak Medura, apa kabar? Sehat selalu ya. Menyapa Pak Asyen, Bapak Setia Budi, Pak Mak Medura, Furin, AI Bambang, Bakso Salatiga. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini ya. Menyapa juga ada Amiruddin, selamat pagi. Ibu Endang Astuti, ada kuasa dalam doa. Ketika Anda berdoa, Tuhan mendengarkan. Ketika Anda berdoa, badai menjadi tenang. Ketika Anda berdoa, pintu dibukakan. Ketika Anda berdoa, penyakit disembuhkan. Ketika Anda berdoa, hubungan dipulihkan. Dan ketika Anda berdoa, harapan akan menyertai kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali kita dengarkan pujian. Jadikan kami satu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 0

105,5 Style FM, pendengar terkasih, kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Setiap jam, setiap detik, kehadiran Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang sejati. Saat kita berjalan dengan dekat dengan Tuhan, kuasa gelap dan godaan dunia akan menjauh. Ya, kedekatan dengannya menjadi benteng perlindungan yang menjaga langkah kaki kita agar tidak menyimpang. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih, kembali saya melanjutkan ya, menyapa yang sudah bergabung di WA maupun Facebook Star FM.

dan menyapa juga ada Ibu Tumiar Idawati. Lanjut menyapa ada Cameng Mustika, salam sehat selalu. Pakak Podo Samplangan ikutan gabung, makasih selamat tugas. Terima kasih Cameng Mustika. Kalau hari Kamis dan Selasa, Kamis, Jumat itu Nina ya. Mbak Evanya di Senin dan Sabtu. Baik Ibu Biltilian, ini buat pendengar dan yang bertugas, salam sehat selalu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin. Ibu Hendelina Helen C. Erin, selamat pagi. Ketaatan menuntun kita melangkah jauh ke depan. Ketaatan mungkin tidak selalu membawa kita ke jalan yang mudah, tetapi ketaatan selalu membawa kita ke tujuan yang Tuhan rencanakan. Satu langkah taat hari ini bisa membuat kita jauh lebih dekat pada rencana indahnya. Amin. Selamat pagi semua pendengar Praise the Lord dimanapun berada. Damai sehat selalu buat kita semuanya. Terima kasih. Om Yudi yang ada di Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujiannya baru saja hadir ya Om. Mbak Nina selamat melayani tim PTL berkah dalam. Abah Weser Samplangan yang ada di Gianyar Bali, selamat pagi. Tuhan memberkati kebahagiaan seisi dunia. Terima kasih. Mungkin nama saya belum terlalu dikenal begitu ya di Bali. Ini dua orang Bali menyebutnya Mbak Eva semua. Salam kenal Bapak, saya Nina Kurniawan. Amin. Baik, terima kasih. Kembali kita dengarkan pujian hari ini. Ku rasa bahagia.